0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, yaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Hidupan. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
3: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
4: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Segar Sabah FM.
1: Selamat pagi semuanya. Segar lebih menyegarkan info sukan dikongsikan untuk anda pagi ini. Okey, Clay, mana satu kah info sukan yang kita kongsikan pagi ini?
0: Okey, ini mengenai Piala Cahaya Mata Zon Sabah Labu Tirai pada hari Ahad ini, yang mana kejohanan bola sepak Piala Cahaya Mata Zon Sabah akan melabuhkan tirainya pada hari Ahad ini 20 September pada pukul 3 petang di Stadium Likas dengan perlawanan akhir antara Perkasa Padu FC dari Kuala Penyu dan AR Geng dari Pitas, dan hanya juara akan berpeluang mewakili Sabah pada peringkat kala mati yang menemukan juara-juara negeri yang layak di Kuala Lumpur. Dan pada peringkat separuh akhir sebelum ini, Perkasa Padu FC membelasah pasukan Pisgo dari Beaufort 5-0, manakala AR Geng menempah tempat ke final selepas menewaskan Sabah Cops dari Kota Kinabalu 3-0.
1: Baik, seterusnya kita kongsikan pula info sukan di negara kita Malaysia, yang mana Majlis Sukan Negara MSN bersama Majlis Olimpik Malaysia MOM mengambil langkah proaktif bagi menyelesaikan masalah penginapan membabitkan atlet karate dan memanah negara menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang akan membuka tirainya pada Sabtu ini. Antara langkah yang diambil termasuk menanggung kos bilik tambahan di hotel penginapan rasmi bagi 5 atlet karate yang dijadual tiba di Nagoya pada hari ini, yang sebelum ini tidak disediakan penginapan. Dan langkah itu susulan isu kekurangan bilik penginapan yang turut dialami beberapa kontingen lain. Dan bagi skuad memanah yang membabitkan 16 atlet dan pegawai, MSN memaklumkan pihaknya telah membuat tempahan 11 bilik di Hotel Berasingan sebagai langkah persediaan sekiranya masih belum mendapat pengesahan status penginapan daripada pihak penganjur. Itu dah tidak lama lagi akan membuka tirai untuk sukan di Aichi Nagoya. Dia akan membuka tirainya pada Sabtu ini.
0: Betul.
1: Sukan Asia.
0: Betul. Okey, jadi good luck untuk semua atlet yang maju ke Aichi Nagoya nanti. Dan juga untuk info sukan kita akan kongsikan kan Isnin hingga Jumaat pukul jam-jam sekarang ni lah selepas berita Sabah FM. Dan selepas itu pula kita kongsikan pula perkembangan di setiap daerah.
1: Ya, dalam diari sana sini sebentar saja lagi kita dengarkan dahulu lagu ini, Segar Lebih Menyegarkan.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu,
1: the only one pemilik. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM. Bagus banget.

0: tidak dapat.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Baik, perkongsian untuk dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita. Kalau di Tawau FM kita ada Anne. Selamat pagi, Anne.
1: Ya, selamat pagi semua kawan-kawan.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam.
0: Atika di Keningau FM.
3: Ya, selamat pagi Rafiq dan juga Ikhlas
2: selamat
3: dan
2: juga rakan-rakan juga. Semuanya. Assalamualaikum Atika.
3: Waalaikumsalam.
0: Okay, Didi di Sanakan FM.
4: Ya, assalamualaikum, selamat pagi Kopi Bosian, Rafiq, Ikhli, Atika, N.
0: Kopi Bosian lagi doi diau.
2: Kopi senangan.
4: Itu dia.
0: Okey, mari kita teruskan saja untuk dari sini.
2: Abang Long, pagi ini bagaimana?
4: Abang Long, Kak Long, silakan.
2: Keningau FM, Atika, silakan. Presensiannya.
3: Baik, terima kasih Rafiq dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk dari sana sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyuruh orang ramai untuk tampil menerma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma, khususnya bagi penduduk kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baik, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Anne di Tawau FM. Silakan Anne.
1: Terima kasih Atika di Keningau FM. Hebat shotnya dari Tawau FM, siasan pilihan anda. Satu makluman berkaitan dengan tabung darah juga, kempen derma darah, yang mana hari ini tabung darah Hospital Tawau beroperasi seperti biasa dari 8 pagi hingga 4.30 petang, dan lokasi yang kedua mereka terus berada di pejabat SESB Tawau dari 9 pagi hingga 2 petang. Dan untuk makluman juga, unit perubatan transfusi Hospital Tawau menyeru untuk anda yang mempunyai jenis darah O dan juga B, yang mana stok darah jenis O dan B di paras yang rendah, jadi amat dialu-alukan untuk menjayakan kempen derma darah. Itu satu makluman dari Tawau FM, siasan pilihan anda. Terus bersama dengan Didi pula di Sandakan FM bersamamu, silakan.
4: Baik, terima kasih Anne dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sanakan FM, tiada catatan khusus juga untuk hari ini. Nampak gayanya beramai-ramailah kita menerima darah hari ini di stesen masing-masing ya. Dan dari Sanakan FM juga, kita ada kongsi untuk anda, ini dijadual kempen derma darah bergerak untuk minggu ketiga September 2026. Untuk hari ini 17 September 2026 bertempat di Dewan Kem Tentera Sri Kina Batangan, yang telah pun bermula pukul 8 pagi tadi hingga 1 tengah hari. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Itu dari Sanakan FM bersama dengan Abang Long dan Kak Long kita ya. Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Bagus bang.
0: Mantap lah Didi.
2: Terima kasih Didi. Baiklah, Ikhlas sudah derma darah sebelum ni?
0: Oh, selalunya memang tak akan lepas lah.
2: Ya, Rafiq pun juga lah ada berapa
0: ketika
2: derma darah juga kan. Baik, di Sabah FM, perkongsian untuk dari sana sini ada dua perkongsian pagi ini bermula pukul 10 pagi nanti, yang mana tinjauan projek jambatan konkrit dan jalan raya oleh Yang Berhormat Dato' Iwan Benedi, Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap, Kota Belud.
0: Ya, okey. Dan selepas itu 11.30 pula satu temubual di Konti dalam slot Sembang Ekspresi, yang mana hari ini akan bersama dengan Encik Razman Durhan, yang mana beliau adalah peserta IATSS Forum Japan Batch 69 Malaysia yang akan diadakan hari ini pukul 11.30 pagi.
2: Ya, nantikan perkongsiannya IATSS Forum Japan 11.30 ini pagi di Facebook Sabah FM juga. Kita bawakan secara langsung.
0: Betul.
2: Selain daripada Radio Sabah FM.
0: Yep.
2: Baik, terima kasih rakan kita untuk perkongsian derma darahnya pagi ini. Di Sanakan FM Kino dan juga Tau FM,
4: Anne,
2: Atika dan juga Didi.
0: Terima kasih kembali.
2: Jaga diri anda semuanya. Bye.
4: Selamat tugas.
0: Bye. Selamat tugas. Bye.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: KIA menuju ke Tanjung Aru sekarang ini lancar, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Manakala di laluan berikutnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan untuk jalan lintas. Okey, jalan lintas ketika ini sedikit perlahan, mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Dan berikutnya untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran, Jalan Tuaran ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 15 hingga ke 25 minit menuju ke Inanam. Jalan berikutnya di Jalan Tuaran Bypass, ini menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa 25 hingga 30 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya kita kongsikan pula laluan di Jalan Sulaman, Jalan UMS. Jalan UMS ketika ini sedikit perlahan, iaitu dari arah Wan Borneo menuju ke pusat bandaraya. Satu kemalangan dilaporkan berhampiran dengan Wan Borneo yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya, iaitu 20 minit lepas. Oleh itu, laluan ini agak sedikit perlahan, jadi hati-hati untuk anda yang menggunakan laluan ini, fokus kepada pemanduan anda. Dan seterusnya, laluan berikutnya kita kongsikan pula untuk Jalan Sulaman. Jalan Sulaman ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 30 minit. Ini untuk anda yang menggunakan laluan untuk menuju ke Intan Kampus Sabah. Berikutnya di jalan terakhir sekali kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan dari Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran, juga sedikit perlahan, mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Jika anda ada sebarang info perkongsian untuk info trafik, kongsikan kepada kami 0194904848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus layan segar Sabah FM, lebih menyegarkan bersama Rafiq dan juga Iklan.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih juga sekali lagi yang telah anda muat turun aplikasi RTM Klik tu secara percuma dari telefon bimbit anda. Yang belum muat turun, anda boleh muat turun dengan kata carian RTM KLIK. Ini pemakluman yang kami ingin kongsikan kepada anda ini.
0: Okey, ini untuk anda yang berada di Kota Belud, khususnya untuk anda yang berhampiran dengan Masjid Imam Haji Mustafa, yang mana satu pengujian siren sistem amaran awal tsunami Malaysia yang diadakan pada hari ini pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari, dan penduduk di kawasan sekitar dinasihatkan agar tidak panik dengan bunyi siren tersebut kerana ia merupakan satu ujian sahaja. Ya,
1: ya, jadi Malaysia akan memaklumkan jika terdapat sebarang pindaan. Anda boleh lungsuri juga Instagram @malaysia untuk mengetahui info-info terkini. Dan juga boleh juga ke laman sasawangmedmalaysia.gov.my.
0: Betul. Okey, pukul 9 pagi nanti kita akan dapat ikuti utama 9 pagi.
1: Ya. Lepas tu?
0: Lepas tu kita gegar ada
1: segar. Dalam ruangan dalam sejam tu anda boleh undi lagu Gegar Segar. Sebentar saya lagi selepas berita utama 9 pagi.
0: Betul. Sabah FM. Bagus, Pak.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Sebentar lagi, Utama 9 Pagi.

Kesatuan Rakyat Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard Generasi Baharu dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Shalasi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Ya, selamat pagi semua. Bang.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat 9.19 minit pagi, selamat pagi semuanya. Kembali temankan Rafiq dan juga Iqlir pagi ini. Okey ke tidak pagi ini? Semangat kah?
2: Serapan kah?
1: Ataupun sabung cuti?
2: Wah.
1: Di jam yang terakhir ini kita masuk dalam ruangan ini, Iqlir.
3: Gegar Segar Sabah FM.
2: Betul. Jadi penyanyi yang kita pilih hari ini adalah artis yang berasal dari Brunei.
1: Iya.
2: Saya baru tahu dia ni dari Brunei sebenarnya.
1: Dia dulu ni awal kemunculan dia ialah buat naik video main gitar kan dengan Jazz dan kawan dia Jazz. Sekarang Jazz ni di Brunei juga tapi dia buat career dia di Indonesia.
2: Diorang
1: dua ni bersama kawan diorang ni.
2: Inilah kelebihan Segar kan, kita boleh tahu siapa penyanyi ini sebenarnya. Jadi artis yang kita pilih adalah artis yang bernama Aziz Harun.
1: Aziz Harun, dan juga kita mentorkan dua buah lagunya, iaitu yang pertama lagu ini.

0: Seperti biasa, anda boleh undi dua buah lagu tersebut dalam Gegar Segar di jam yang tarik ini. Dalam Segar Lebih Menyegarkan di Facebook Sabah FM.
1: Ya, ada sedang memilih. Jadi, tahniah yang belum lagi memilih lagu untuk kami mainkan di penghujung segmen Segar. Kamu ke Facebook saja, senang saja pilih antara satu, dan undian yang tertinggi kita akan mainkan di penghujung Segar.
0: Betul. Jadi, kita mainkan lagu ini dahulu dalam Segar Lebih Menyegarkan.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Christine.
4: Ah,
3: tiba-tiba nama.
4: Ya, yeah, Rafiq.
3: Saya mau bagi tahu kau ni kan. Kau pernah naik Gunung Kinabalu?
4: Okay. Naik panjat maksudnya kan? Panjat tak pernah lagi.
3: Panjat Anangan, Gunung Kinabalu, yalah. Ngapa.
4: Anangan tu masih ada lah. Tapi macam kalau betul-betul mau kasih realisasi, belum lagi ni.
3: Kenapa? Kau tahu kan di Gunung Kinabalu tu ada jambatan gantung?
4: Hah?
3: Ya.
4: Betul bah?
3: Ya.
4: Dari mana sampai ke mana tu?
3: Itu bikin gaya.
4: Alamak.
3: Okay, kau tahu jambatan gantung tertinggi di dunia?
4: Aha.
3: Malaysia mempunyai jambatan gantung Suspension Bridge. Yang tertinggi di dunia.
4: Dan?
3: Ya, dan ramai yang tidak tahu ni kewujudan dia, tapi sekarang makin famous sudah. Yang tertinggi di dunia terletak di Gunung Kinabalu.
4: Oh, itu letu yang orang orang bilang Via Ferrata tu. Itu. Wow.
3: Tapi macam macam seram pula saya.
4: Saya tidak mau.
3: Oi, macam walaupun ada tu harness semua tu kan, ada tali semua tu, macam seram bergegar je lutut saya lah. Saya tengok saja pun boleh bergegar. Apa lagi kau naik? Macam mana?
4: Kau rasa kita punya bos berani gitu ah?
3: Baru jambatan kaca.
4: Aduh, kasihan.
3: Jangan kasih ingat saya lah. Okay, ini dia jambatan gantung tertinggi di dunia. Rupanya di Sabah, di Gunung Kinabalu. Suspension Bridge tu lah.
4: Kebanggaan orang Sabah ini. Mantap, baru kita tahu.
3: Baru saya tahu.
5: Oh, baru saya tahu.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: FM bagus ba.
1: Ya, masih lagi bersama anda Rafi dan juga Iqlir pagi ni sudah pun 9.31 minit pagi.
2: Ya.
1: Tadi saya keluar sekejap tengok-tengok keadaan cuaca di luar tu. Macam mendung-mendung pula, bikin tarik selimut pula.
2: Ya, ada sudah amaran ribut petir tu. Untuk termasuk Kota Kinabalu, kalau tadilah ada terbaru ni, kalau dihantar dari Met Malaysia, di kawasan pedalaman Pantai Barat, kalau di Kuala Penyu, Beaufort, Membaku dan juga Tambunan ini sehingga pukul 11 pagi.
1: 11 pagi patutlah. Kita boleh rasakan sejuk aircon ni dalamnya. Dia punya indikasi tu begitu. Kalau lain macam biasa-biasanya tu, sejuk tu, itulah tu. Hujan lah di luar tu kan, walaupun tidak nampak apa-apa dalam ni kan konti ni. Apapun, terima kasih mendengarkan Asap FM sambil-sambil bekerja tu kan. Kami kongsikan juga kepada anda info-info yang menarik seperti ini.
2: Okey, ini sebenarnya mungkin ada yang terlepas mengenai bantuan khas tiket penerbangan.
1: Okey.
2: Yang diberi secara sekali one off kepada pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam tahun 2026, iaitu RM500. Tapi kelayakannya kenalah seperti biasa warga negara Malaysia.
1: Baik.
2: Pelajar baharu yang telah setuju menerima tawaran dan akan mendaftar di Universiti Awam dan Politeknik Premier bagi kemasukan September dan Oktober 2026. Juga perjalanan rentas udara domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga Labuan untuk tujuan pendaftaran.
1: Betul. Jadi cara memohon, anda boleh lunsuri saja bantuan siswa .mot.gov.my dan lengkapkanlah maklumat permohonan anda seperti biasa. Okey, seperti yang laman sesawang tersebut minta lah kan. Contohnya muat naik dokumen sokongan yang diperlukan tu, dan juga anda boleh berbuat demikian sehingga 31 Oktober. Bermula hari ini sehingga 31 Oktober 2026. Ya,
2: jadi tahniah kepada adik-adik yang mendapat tawaran. Jadi jangan lepaskan peluang ini, ambil terus RM500 diberikan oleh Kerajaan
1: sekali
2: Madani
1: sekali saja.
2: Betul.
1: Okey, saya ulang lagi lah. Dia punya laman sesawangnya bantuansiswa.mot.gov.my. Sekarang kamu buat, nanti penuh orang nanti pula. Jam pula website nanti kan.
2: Iya, kalau ragu-ragu kan, kamu boleh terus ikuti Instagram kami, Berita RTM. Ada info ini dikongsikan di sosial media tersebut.
1: Okey, tapi apapun dengan syarat-syaratnya lah kan. Padahal juga kamu baca tu kan, sudah masuk universiti itu mesti tahu sudah tu campin.
2: Aku tu.
1: Dan kau marah kakak Ikhlas ini ya. Kakak Ikhlas bagi tahu bagi 500 tu one off.
2: Okey, terus jalan.
1: Dengarkan dahulu lagu ini sama FM.
2: Bagus banget.

0: Itu dia lagu nyanyian Felix Agus dengan lagunya Memory tadi. Dan diklaim lagu ni juga termasuk dalam finalis Anugerah Juara Carta Lagu Hati Sabah.
1: Betul, yang akan diadakan pada 26 September. Jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai memeriahkan dan juga sokong artis tempatan.
0: Iya, dan belum lagi kita mau tutup tirai segar ni di si Kamis ni. Kita mau mengajak lagi pendengar kita untuk mengundi lagu segar pagi ni.
1: Iya.
0: Kita kasih rancak dulu undian tu. Apapun kita mau kongsikan dahulu ini ya, perkongsian untuk anda berlaku di luar negara kan ni? Di Tokyo.
1: Iya, betul. Kalau apa ni... sekarang ini kita jarang jumpa yang 100 ke atas lah. Di Malaysia kan ada lah, tapi tidak banyak.
0: Tidak banyak.
1: Tapi kalau di Jepun, lebih 100 ribu yang berusia atas 100 tahun.
0: Wih, 100 ribu orang?
1: Ya.
0: Tapi tidak heran lah dengan gaya hidup diorang macam mana kan. Pemakanan,
1: betul,
0: aktiviti harian diorang macam mana. Boleh nampak lah, boleh tahu lah macam mana.
1: Betul. Kalau jumlah penduduk berusia 100 tahun ke atas di Jepun itu melebihi 100 ribu orang, dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Jepun lah.
0: Yeah.
1: Okay, dan data ini menunjukkan bahawa Jepun kini menjadi rumah kepada 107,677 ribu orang centenary ataupun individu berusia 100 tahun ke atas, iaitu angka tertinggi di dunia. Iaitu 88% daripada mereka adalah wanita.
0: Menarik. Dan wanita tertua ialah nama dia Kishimoto Fuyo, berusia 114 tahun dari Bandar Kyoto. Manakala lelaki tertua ialah Kato Hikaru, berusia 112 tahun dari Kumamoto.
1: Menteri Kesihatannya memberitahu katanya beliau sangat gembira kerana begitu ramai orang yang menjalani kehidupan yang panjang, sihat dan juga aktif, sambil memetik kemajuan dalam bidang perubatan dan juga teknologi lah. Bagaimanapun, Kenichiro turut memberi amaran tentang cabaran yang dihadapi negara itu dalam mengekalkan sistem keselamatan sosial yang mampan juga. Dan pakar juga mengaitkan bahawa jangka hayat panjang rakyat Jepun dengan beberapa faktor termasuk pemakanan sihat dan juga gaya hidup aktif.
0: Ya, itulah seperti Rafi nyatakan tadi kan, Jepun ni ialah dengan disiplin yang sangat tinggi itu,
1: makan sayur-sayuran kan, dengan nasi pun ada had.
0: Ada hadnya. Kalau kita ni mau tambah lagi.
1: Nasi dia pun yang ada nasi yang tidak tinggi dia punya kanji itu. Sedap dia punya nasi kalau Jepun punya nasi itu kan.
0: Kalau saya bertambah sejak lock lagi sedap, saya tambah lagi.
1: Kurang lemak tepuh dia. Itulah kalau kita lagi di Malaysia ni, kalau dengan lauk kari lagi.
0: Dan kau cerita kari sekarang ni baru pukul 9.43 minit pagi ni.
1: Okey, lepas ni pergi sarapan lah, Rafiq.
0: Cari kari kah apa?
1: Cari kari kah, nasi lemak kah, apalah.
0: Tapi saya kalau minyak-minyak ni saya kurang sikit.
1: Jadi makan apa kalau lebih pagi?
0: Saya biasa salad, tidak apa.
1: Kalau mau panjang umur 100 tahun, bagus kau makan salad lebih pagi.
0: Tapi saya takut pula kan sampai 100 tahun tu kan. Kalau boleh janganlah sampai.
1: Pukul 11 bagagar sudah lapar.
0: Itu lain pula. Itu lain pula ruangan penceritaannya tu. Makan dengan umur tu kan.
1: Betul lah. Kalau di Jepun kan, dorang juga selalu melakukan senaman apa tu, tai chi kata?
0: Tai chi.
1: Dia lebih kurang lah itu.
0: Dia senaman tu kan dia lebih kepada macam ketenangan, fokus kepada diri kan, dengan pergerakan yang perlahan kan, membantu sistem dalam badan kita ni tidak bergerak cepat, tapi kita membantu dengan senaman yang perlahan dan dia macam lebih tenang.
1: Kalau dianugerahkan apa ni umur yang begitu panjang kan, paling best kalau

0: aktiviti yang dilaksanakan. Tapi rakan kita DJ D dan juga DJ Kakachi ada di sana bersama langsung semalam.
1: Diorang bawakan perkembangan apa yang berlaku di sana.
0: Ya, boleh sudah kita umum ni. Panjang sudah saya cakap ni. Okey, silakan.
1: Saya tunggu kok kau mau kasih tahu saja ni.
0: Okey.
1: Okey, kalau tengok di sini Seri.
0: Seri. Kalau gitu tidak apa, kita mainkan dahulu lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza ini.
1: Cuba minta seorang dulu kan, bagi tekan antara jangan ataupun jika. Jadi selepas lagu ini, kamu akan dengar lagu yang menang.
0: Ya, anda tahu sudah lagu siapa, lagu mana satu yang menangkan, nyanyian Aziz Harun. Tapi apapun, terima kasih kepada anda yang bersama kami 16 pagi tadi sehinggalah ketika ini bersama Rafiq dan juga
1: Iklan.
0: Nama CJ pun lupa. Apapun jaga diri anda selepas ini ekspresi inspirasi ke bersama DJ Dalin. Sehingga pukul 2 petang pastinya perkongsian dan semang ekspresi akan menyusul pada 11.30 minit pagi. Berkongsi mengenai seorang anak muda yang hebat ni.
1: Betul.
0: Ya, forum di Jepun kan? Ya. Nantilah kamu tunggu 11.30 minit pagi. Assalamualaikum.
1: Kau bilang drag. Saya Iklan.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus banget.

0: Baik, berlalu sebentar tadi dengan lagu pembuka tirai untuk Expos Bio minggu ini. Seperti biasa setiap hari Kamis bermula 10 pagi hingga 11 pagi dalam siaran Sabah FM. Dan lagu Kita Insan Biasa hasil nyanyian asal iaitu Dayangku Intan featuring JJ ataupun Allahyarham JJ. Baik, kita bersama dalam Expos Bio. Jadi untuk minggu ini kami akan membawakan dua artis tempatan di negeri Sabah yang mana mereka ini sentiasa aktif dalam dunia seni hiburan masing-masing ya. Yang mana penyanyi kita tadi itu kita perkenalkan di sebelah hujung sana bersama dengan Kai. Kalau saya tidak silap, Kai ini dulu finalis kami dalam juara lagu artis Sabah. Dan betul. Di tengah kita punya bunga nih Kai, bersama dengan Ayu Shira.
1: Hai.
0: Apa kabar Ayu?
1: Ya,
0: Alhamdulillah sehat. Baik, jadi itu dia Ayu Shira dan juga Kai yang akan menghiburkan anda dalam Expos Bio terbitan Section Hiburan dan Music. Okey Kai, kita orang bilang chat-chat sekejap. Kai, ceritakan sedikit perkembangan sekarang nih.
2: Okey, sekarang nih kita baru saja rilis kita punya single bersama Borneon, saya punya band, pada Jun lepas, dan sekarang masih dalam rangka promosi macam tu.
0: Itu antara aktiviti lah sepanjang.
2: Ya, betul.
0: Kalau Ayu pula, Ayu Shira?
1: Ya, kalau saya baru balik daripada Makassar, Indonesia.
0: Ada apa di sana program?
1: Ada program show di Makassar, Goa.
0: Ya. Sebenarnya Ayu ni, kalau anda mau tahu, merupakan artis orang kata yang aktif ataupun ada aktiviti selain nyanyian, boleh bermain dengan haiwan.
1: Sancak,
0: haiwan, saya takut sebenarnya. Kakak takut ular.
1: Ular, ya.
0: Kan?
1: Ular.
0: Apa cerita dia? Nantilah kami cerita lagi. Panjang lagi masa kita, satu jam dalam Expos Bio. Nanti kita berkenalan lagi lebih lanjut bersama Kai dan juga Ayu Shira dalam Expos Bio terbitan Section Hiburan dan Music. Jadi jom kita teruskan hiburan Expos Bio minggu ini ataupun pagi ini dengan lagu daripada Kai Masih Ada, dan selepas itu Ayu Shira, Sepi Sekuntum Mawar Merah.

kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut, dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, kalau kamu mau tahu bagaimanakah proses penilaian lagu dan lirik secara online ini dijalankan, kamu boleh kunjungi laman Facebook Hiburan dan Muzik RTM Sabah, juga carta lagu artis Sabah. Senang saja, bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.

0: itu dia tadi lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah yang baru saja dinyanyikan oleh artis jemputan kita untuk minggu ini, Ayu Shira, dan penyanyi asal seperti biasa Ella. Okay, baik, kembali bersama kami dalam Ekspos Bayu yang sedang memandu. Terima kasih, terus dengarkan Ekspos Bayu hinggalah 11 pagi nanti. Okay Kai, kita mau cerita-cerita, yeah. Mungkin Kai boleh kongsi dengan pendengar, penonton sedikitlah latar belakang Kai.
1: Okay.
0: Mungkin permulaan bidang dunia seni, okay, Kai macam mana?
1: Saya bermula seawal 95 sebagai band boy lah waktu itu. Dan kami bersama kumpulan band boy itulah, orang band boy itu sering dijemput lah untuk majlis-majlis kahwin, persembahan terbuka di mana-mana lah. Dan bermula dari situ saya letak minat untuk, ya, untuk menceburi 100% dalam dunia hiburan ni, dalam pembikinan lagu. Lepas tu ada serba sedikit syuting film apa semua tu. Sehinggalah sekarang.
0: Mungkin sekarang ni ada yang mengimbau kembali Kai. Mungkin ada yang, si Kai mana ni, lagu hit yang sebelum ni yang rata-rata seluruh Sabah pada masa itu mengenali Kai hingga sekarang.
1: Lagu hit yang kami ingat pada 2015 lah, ada dua lagu. Satu tu lagu My Land, yang mana lagu tu pernah dijadikan lagu tema untuk sebuah telemovie, tapi bukan di sini, di luar negara. Dan lagu kedua tu Ontoros Antanom, memang kita dedikasikan lagu tu untuk pahlawan-pahlawan kita di sini, pahlawan Antanom tu. Dan lagu tu juga berjaya, orang bilang, mendapat tempat di Asian Beat Tokyo 2016. Waktu itulah.
0: Itu sedikit latar belakang Kai lah kan. Okay, Ayu Shira tadi di awal Ekspos Bayu, saya ada kongsi Ayu merupakan selain daripada menyanyi, beliau sangat minat dengan persembahan bersama haiwan lah.
2: Ya, betul.
0: Ataupun haiwan itu ular. Jadi Ayu, ceritalah sikit Ayu latar belakang.
2: Okay, Ayu Shira dari kecil memang minat dengan ular. Kadang ada yang tanya, kenapa tiada ular lain kah? Dia bilang, tiada binatang lain kah kamu pelihara?
1: Mau jarak sikit itu.
0: Nasib memang minat. Nasib bawa ular hari ini.
2: Ya, dah bawa ular hari ini.
0: Tapi dalam dunia seni, Ayu, latar belakang permulaan.
2: Okay, permulaan dulu saya dikenal sebagai Manja Ratu Ular. Wow. Daripada Indonesia dan juga Malaysia. Okay, dan sekarang ni saya single-single sebab saya punya adik-beradik sudah berpecah. Terpaksa saya sendirilah yang jalankan, teruskan bidang nyanyian saya. Dan sekarang nama saya single-single lah, kena Ayu Shira.
0: Ayu Shira, ya. Tapi sebelum tu dikenali dengan Manja Ratu Ular.
2: Ya, dengan Manja Ratu Ular.
0: Wow, saya rasa kamu boleh cek lah Instagram Ayu nanti. Tapi
2: title Manja Ratu Ular.
0: Manja Ratu Ular. Aduh, nasib baik tiada bawa ular hari ni. Kalau lari kita punya pengimbang Minami.
2: Yang utama ini lari.
0: Kalau ular gigit Minami, kenyang ular.
2: Itulah Kak.
0: Okay lah, kita gurau saja. Jadi Ayu dan juga Kai, sebenarnya kita punya Ekspos Bayu diiringi oleh pemuzik seperti biasa, pemuzik combo RTM Sabah yang cukup hebat. Jom kita perkenalkan di sebelah kanan saya bersama dengan Abang Nizam selaku keyboardist, dan juga the one and only, ya, bersama dengan Nadia Hong. Hai Nadia, apa khabar? Okay, di hujung di belakang sana bersama dengan percussion. Maklumlah Kai, zaman kakak kita main kompang dia. Bersama dengan Onel, dan kita punya gitaris kita bersama dengan Abang Charlie. Aduh, itu bapak kepada Rara. Dan juga kita ada Abang Aweng, kita punya pemain bass, dan kita punya drama the one and only Suhaimi. Itu dia. Jadi ada hari ini mereka sebenarnya ramai, tapi hari ini kita bawakan 6 saja. Baik Kai dan juga Ayu, setiap minggu kita akan perkenalkan, kita akan bawakan instrumental yang dicipta khas oleh ketua combo RTM Sabah. Minggu lepas pun sama, cuma setiap minggu kita ada tema yang berbeza. Okey, jadi untuk minggu ini, tema ini music instrumental hasil ciptaan sepenuhnya ketua combo RTM Sabah bersama pemusik combo dengan judul instrumental mereka, iaitu We Create a Story. Jadi jom kita dengarkan.

0: Wow, itu dia tadi persembahan ataupun instrumental untuk minggu ini. And yes, we create a story every Thursday at 10 a.m. until 11 a.m. in the morning. Wah, gitu. Mentang-mentang lah instrumental minggu ini dalam bahasa Inggeris, Kai. Jadi tadi instrumental dimainkan oleh pemusik RTM Sabah. Baik, kita masih bersama dalam Expose Bayu, Kai dan juga Ayu Shira. Kita ada soalan nih, Kai. Kita ada sedikit games untuk kamu. Jadi senang aja kamu jawab aja soalan dia. Jadi Kai, coba kau buka apa soalanmu. Ah, treat. Kita tengok dulu apa soalan dia.
1: Anak bapa atau anak mama?
0: Mana satu, Kai?
1: Mama.
0: Anak mama. Yeah. Wah. Yes. Tapi biasa anak lelaki memang bahkan dari lebih rapat. Anak lebih mama.
1: Ya, dari kecil memang banyak masa dengan mama lah.
0: Dengan mama lah. Memang apa sejak kalau bapa ndak suruh tengok mama.
1: Iya, kalau dulu tu pernahlah orang cakap tidur bawah ketiak mama tu. Adik lah ini, inilah ni.
0: Tapi mau tanyalah, Kai sudah kahwin kan ni?
1: Iya,
0: sudah kahwin. Ya. Okey, baik. Anak mama rupanya antara bapa atau mama. Kalau Ayu, soalan Ayu apa, Ayu?
2: Soalannya
0: apa lah soalanmu ni, Ayu?
2: Apa ini?
0: Influencer
2: terkenal atau artis berstyle
0: yang kamu suka? Iya, maksudnya kamu suka lebih kepada influencer ataupun artis versatile? Mana yang kamu rasa lebih?
2: Saya suka artis yang versatile lah.
0: Sebab?
2: Sebab saya memang suka style.
0: Okey, itu jawapan untuk soalan Expose Bayu dalam rancangan kita pagi ini. Baiklah, nanti kita akan bersama dengan Ayu dan juga Kai untuk lagu Separuh Nafas dan juga Rela. Jadi jom kita dengarkan Kai terlebih dahulu lagu daripada Dewa 19, Separuh Nafas.

0: Okey, itu dia tadi lagu Rela yang dinyanyikan oleh Enka Christy. Lagu yang dinyanyikan semula oleh artis kita minggu ini dalam Expos Bio bersama dengan Ayu Shira. Okey, Kai dan juga Ayu. Yeah. Kai sendiri orang kata boleh saya kategorikan sebagai orang yang cukup berpengalaman lah di negeri Sabah dalam dunia seni. Kisah duka Kai sepanjang bergelar seorang penyanyi ini.
1: Okey, saya ingat waktu itu seawal tahun 2000 di mana kami bersama saya punya kumpulan lah band kan, cuba untuk mencari peluang di di seberang. Dan banyak kami waktu itu sudah sediakan lah material-material yang patut, dan bila kami sampai di sana dengan harapan berkobar-kobar orang bilang untuk dapat peluang tu, malahan bila sampai di sana sebaliknya pula, kami disuruh macam-macam lah selain apa orang bilang luar daripada sepatutnya apa yang kami buat tu kan. Disuruh, ada yang suruh kena suruh jadi pelakon lah, ada yang kena suruh jadi penyanyi solo lah, ada yang kena suruh, pokoknya kita waktu tu tidak macam bukan band, dia dipecah-pecahkan. So rasa waktu itu memang fed up lah, macam kecewa lah,
0: sedikit rasa tertipu lah kan.
1: Ya, ya, betul.
0: Bukan senang, tapi bukan senang, itulah yang mendewasakan Kai dan juga betul. Kumpulan Kai sendiri kan. Perkembangan ataupun perancangan selepas ini Kai rasa macam mana?
1: Kami baru saja siap untuk single kedua. Dan kita pun sudah buat persiapan awal sebenarnya untuk buat dia punya music video, di mana kita melibatkan apa nih pemusik dari luar negara, dari Jepun, untuk sama-sama dalam music video itu nantilah. Insyaallah lah kita akan rilis nanti bulan 9 atau bulan 10.
0: Satu keberanian lah Kai ya, membawa pemain-pemain music dari luar. Orang bilang satu nilai tambah yang baik jugalah untuk single yang kedua Kai dan juga apa ni untuk perkembangan seni Kai sendiri. Okey, itu Kai, perancangan dan juga apa ni orang kata sedikitlah pengalaman sepanjang beliau bersama dalam dunia seni. Kalau Ayu Shira pula, perancangan selepas ini mungkin ada perancangan daripada Ayu sendiri.
2: Ya, kalau perancangan Ayu sendiri, Ayu akan teruskan bidang nyanyian Ayu untuk lebih jauh lagi, terus ke Indonesia dan juga pun Sabah dan Malaysia ni lah.
0: Insyaallah kita doakan.
2: Dan Manja akan buat ciptaan lagu sendiri bersama Abang Kai.
0: Iya.
1: Insyaallah.
0: Ya. Yeah. Kalau kita dengar tadi lagu Ayu semuanya jenis yang genre slow rock kan?
2: Iya.
0: Yeah. Memang adalah sudah nih Kai dapat ilham sudah.
1: Dia cuba menambat hati produser.
0: ada
2: boleh ikat hati.
0: Dapat memikat sudah. Dia lah nih. Okey lah. Jadi itu antara cerita artis kita untuk Expos Bio minggu ini, dan kita teruskan dengan Kai dan juga Ayu. Lagu yang seterusnya itu Careless Whisper, yaitu State of Mind, dan juga She's Gone Still Hot daripada Ayu. Jadi terus bersama kami dalam Expos Bio.

0: Hai Nizar, assalamualaikum. Woi, lama tidak jumpa kau lah. Hai, apa khabar kau sekarang?
1: Waalaikumsalam. Jimmy kita keliru.
0: Hey, saya ada lagu baru lah. Tapi macam mana mau hantar pergi RTM?
1: Ai, baguslah. Hantar sejak bawa pergi RTM Sabah.
0: Ya, tapi macam mana cara dia?
1: Hei, senang sejak bawa sekarang. Semua pun di hujung jari.
0: Oi, betul ke?
1: Hai, melalui email saja. Hantar saja kepada unit urusan rancangan dan rakam kana di urrk@gmail.com. Urrk tu huruf kecil, RTMKK huruf besar. Lepas tu @gmail.com.
0: Oh, jadi hantar saja email.
1: Iya.
0: Jadi sini tidak perlu lagi?
1: Tidak perlu sudah tu.
0: Oh, tapi apa yang diorang perlu ah?
1: Ha, perlu diingat nih, lagu yang dihantar untuk penilaian mestilah dalam format MP3 dan lengkap dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer serta YouTube link jika ada.
0: Oh, jadi tidak perlu lagi lah saya pergi office RTM kan?
1: Tidak payah lagi, susah-susah.
0: Wah, kalau begitu adalah peluang saya nih.

0: Wow, itu dia tadi lontaran vokal daripada Ayu Shira. She's gone. Macam mau ikut juga menyanyikan, Kai.
1: Betul.
0: Aduh, bukan senang bawa lagu tuh. Tapi itulah, setiap hari Kamis kami bawakan sesuatu yang cukup istimewa untuk Anda yang sedang mendengarkan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music Exposed by You. Baik, jadi telah pun kita sampai, Kai. Sekejap saja, kan?
1: Sedih rasanya.
0: Sedih rasanya. Sampai sudah di penghujung rancangan. Tapi sebelum itu kita minta Ayu Shira dulu, ladies first, ucapanlah untuk semua yang mengenali Ayu sendiri dan juga peminat yang mengenali Semada Ayu Manja, gelaran Ayu Shira ataupun Manja Ratu Ular. Silakan Ayu.
2: Okay, baiklah, pada peminat-peminat Manja dan juga rakan-rakan jauh maupun dekat, Manja mengucapkan ribuan terima kasih karena menjadikan Manja idol di hati kamu semua. Dan juga buat kedua orang tua Manja dan juga pakcik Manja, makcik Manja, thank you, tanpa kamu Manja bukan siapa-siapa.
0: Ini orang kuat yang sentiasa sokong Manja lah nih.
2: Iya, dan special kan buat PA Manja sendiri, Anas C.
0: Iya,
2: okay.
0: Ucapan dari hati yang
2: thank
0: cukup
2: so
0: dalam.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih. Tahniah juga untuk Ayu. Kita doakan Ayu berjaya pada masa akan datang.
2: Amin.
0: Baik, Kai, ucapan Kai, silakan.
1: Okay, untuk semua friends and family dan juga pengikut-pengikut lah, walaupun tidak peminat.
0: Ada bakal, ada tuh.
1: Okay, yang penting bagi saya jaga keselamatan, jaga kehidupan, jaga makan, jaga segalanya, and be careful your life.
0: Okay, itu ucapan garang kan? Ya, paling saya suka jaga makan tuh. Dia jaga makan macam mana tuh?
2: Nanti patutlah badan begini, astaga.
0: Cuma, tapi saya perasan Kai ada penurunan sedikit, ya kan? Ya, itulah betul-betul lah. Okay. Jaga makan. Jangan enggak makan ya.
2: Tapi kan dia tanya tadi, dia tanya kan, dia bilang, "Kenapa kau

0: Kursi tidak goyang. Kenapa kursi saya goyang-goyang bunyi-bunyi?
1: Aduh.
2: Jaga makan.
1: Jaga makan. Okey lah, baik, itu kita punya artis Ayushira dan juga Kai. Jadi untuk penutup tirai lagu yang terakhir dalam Expose Bayu minggu ini, kita dengarkan lagu yang berjudul Aku Cinta, Aku Rindu daripada Kai dan juga Ayushira. Silakan.

Baik, lagu yang berjudul Aku Cinta Aku Rindu tadi mengakhiri Expose Bayu untuk minggu ini. Jadi terima kasih yang mendengarkan kami seawal 10 pagi tadi bersiaran secara langsung di Sabah FM 89.9 bersama dengan artis tempatan ataupun artis jemputan kami minggu ini, Kai dan juga Ayu Shira. Jadi seperti biasa, minggu depan kita jumpa hari dan juga waktu yang sama. Apapun, sebelum kita berpisah, terima kasih kepada penerbit Expose Bayu dan juga pengimbang muzik dan kita punya siaran luar dan pemuzik-pemuzik RTM Sabah dan semualah yang terlibat dalam rancangan Expose Bayu untuk minggu ini. Saya Imun, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Okay, 11 pagi kembali bertemankan Dalin untuk Ekspresi Inspirasiku pada pagi ini, dan juga mengharapkan anda baik-baik saja, sihat semuanya hari ini, terus juga mendengar kami di mana juga anda berada, dan juga pastinya kami bukakan juga untuk anda hantarkan ucapan dan juga menu playlist kita untuk hari ini, pilihan tema lagu untuk anda membantu saya menyusun playlist kita untuk penghujung siaran kita di Ekspresi Inspirasiku untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk siaran Expose Bayu untuk hari ini tadi, dan juga seterusnya nanti kita akan terus kongsikan kepada anda dari masa ke semasa untuk beberapa info dan juga seterusnya pastinya hiburan kepada anda yang mendengar kami di Sabah FM. Ini daripada Ungu, kerana dia kamu.

Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Okay, baik, terus kekal aktif setiap hari. Yang pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan. Kebanyakan serasa ramai yang sihat ni sebab ramai yang jalan ke kantin pagi-pagi kan. Okay, 11.12 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Bagus Sabah. Dan untuk panduan kita juga di mana Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026. Warga Sabah, Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 kini kembali dengan tema Ilmu Dijunjung Bangsa Disanjung. Bermula pada 23 hingga 27 September 2026 bertempat di Sabah International Convention Center SICC bermula pada jam 9.30 minit pagi hingga 10 malam. Jadi nikmati pelbagai aktiviti menarik seperti bicara buku, ziarah ke Borneo Heritage Corner and Islamic Corner. Pertandingan yang melibatkan seisi keluarga serta peluang memenangi cabutan bertuah. Paling best, kemasukan adalah percuma. Ajak keluarga ke PBAKK 2026. Apabila buku bertemu budaya, kita menemukan lebih banyak cerita. Jangan lepaskan peluang anda. Okay, baik, untuk anda juga terima kasih Nozita. Okay, selamat pagi dan juga selamat berkonti di Sabah FM. Semoga lancar bersiaran. Ingin menyapa rakan-rakan pendengar Sabah FM, Zafira Ara Arni, Mayani Emma, Reed Marsha Hasnah dan semua di Sabah FM di mana juga berada. Minta lagu hari ini, menu playlist lagu. Lagu BPR, dia bilang. Terima kasih. DJ Dalin dari Nozita, pendengar setia Sabah FM. Bagus, bahagia. Terima kasih kembali. Dan Alice Raymond, Kuching Sarawak. Salam sejahtera serta selamat bertugas di Jedalin. Apa khabar kita? Kami baik je, sihat-sihat juga tu. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Info cuaca kat situ mendung. Maksudnya kat situ tu di sana lah tu, di Sarawak sana. Okey, dan juga menu playlist. Okey, pesanan buat kakasi spring. Riburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bahagia. Terima kasih DJ. Baik, terima kasih kembali kepada anda. Jangan lupa terus hantarkan ucapan anda dan juga bantu Dalin untuk menu playlist kita hari ini, iaitu lagu untuk hari ini, hari Khamis, lagu bertemakan lagu nyanyian berkumpulan di 019-490-4848. Terus dengar kami di mana juga anda berada untuk edisi kita hari ini, 17 September 2026. Ekspresi, hashtag inspirasiku.

Okey, baik. Semai memang bagus untuk anda. Dan 11.23 minit pagi ketika ini dan juga 11.30 minit pagi nanti kita ada tetamu untuk Sembang Ekspresi pada hari ini nanti. Dan juga nantikan apa agaknya ingin dikongsikan bersama dengan anda, bersama dengan tetamu saya untuk hari ini. Bukan calang-calang. Di mana pengalaman di Japan. Saya rasa ni Forum Japan. Okey. Dan peluang kepada anak muda bagi Borneo, anak-anak muda Borneo. Ya. Jadi nanti kita dengarkan apa perkongsian yang akan dibawakan. Dan sebelum itu kita beribu dulu dengan lagu dari Inka Christie, Nafas Cinta, di Sabah Pembagus Bah.

0: Okey, baik. Seperti yang kita janjikan, Sembang Ekspresi bersama dengan anda dan seterusnya untuk pagi ini, di mana ada tetamu bersama dengan saya, iaitu Encik Razman Durhan, iaitu Ketua Unit Pelaburan dan Inspektorat Projek Bahagian Perancangan dan Pembangunan Strategik Konelayan Sabah juga. Dan juga beliau adalah Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sukarelawan Siswa Kementerian Perpaduan Negara. Dan yang penting adalah peranan beliau dalam IATSS, iaitu peserta IATSS Forum Japan Batch 69 Malaysia. Okey, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Puan.
0: Ya. Okey, sihat ya?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Pagi ini pertama kali kan?
1: Ya, pertama kali.
0: Ya, syukur dapat juga jumpa Sabah FM. Sebab dia tanya saya di mana Sabah FM. Saya risau dia pergi tempat lain tau. Okey, untuk hari ini adalah kita ingin berkongsi pengalaman menyertai IATSS Forum Japan dan peluang kepada profesional muda Sabah dan Sarawak kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Razman, mungkin boleh ceritakan kepada pendengar Sabah FM apa sebenarnya IATSS Forum dan bagaimana saudara boleh terpilih mewakili Malaysia ke program ini?
1: So, terima kasih atas soalannya, Puan. So, IATSS Forum ialah satu program pembangunan kepimpinan antarabangsa yang dijalankan oleh negara Jepun, yang ditaja oleh Honda lah kiranya kan. So, tujuannya adalah untuk menghimpunkan profesional muda daripada 10 negara. Dan sebenarnya IATSS Forum ini ditubuhkan pada tahun 1985, 3 tahun selepas Tun Dr. Mahathir memperkenalkan dasar pandang ke timur. So look east policy lah kiranya kan. So kiranya Soichiro Honda pada waktu ketika itu, ataupun pengasas Honda pada ketika itu, dia tertarik dengan dasar yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir, dan selepas berbincang dengan pihak Jepun, mereka bersetuju untuk menganjurkan IATSS Forum. So hubungan Malaysia dengan Jepun dari sisi pelaksanaan IATSS Forum adalah sangat signifikan, kerana permulaannya itu adalah bermula daripada Look East Policy tadi itulah. Dan macam mana saya terpilih sebenarnya, dia bermula daripada satu iklan yang dikeluarkan oleh Sekretariat IATSS Forum daripada National Committee Malaysia. Dia keluarkan satu iklan yang memaparkan mengenai peluang untuk pergi ke IATSS Forum lah. Dan selepas daripada itu, mungkin kebiasaannya kalau program kepimpinan, dia mesti buat esei dan sebagainya. Dan selepas daripada proses esei itu, kita perlu ada interview. Dan interview itu dia ada dua proses lah, which is satu pembentangan, dan kedua adalah melalui bersama dengan National Committee, bersama juga dengan wakil daripada Sekretariat IATSS Forum daripada Jepun lah. Maksudnya orang Jepun pun datang ke Malaysia untuk interview lah. So waktu tu interviewnya adalah di Twin Tower Petronas. So sana dia punya lokasi. Dan selepas daripada itu, mereka akan bagi notification lah, sama ada kita terpilih ataupun tidak. Dan ya, prosesnya tidak jauh panjang, selalunya sekejap sialah.
0: Iya, iya. Jadi beruntunglah kan terpilih.
1: Iya.
0: Dan seterusnya, mungkin ramai yang tertanya-tanya, selama hampir 2 bulan di Jepun itu, peserta sebenarnya buat apa? Dan apa pengalaman yang saudara sendiri lalui sepanjang program tersebut? Iaitu pengalaman dan juga yang boleh menjadi inspirasi kepada anak-anak muda di Malaysia dan juga di Sabah sendiri.
1: So untuk makluman pendengar-pendengar juga, program IATSS Forum ini sebenarnya ditaja sepenuhnya, seperti yang saya maklumkan tadi, dia ditaja oleh Honda. So bila dia ditaja, sebenarnya kebanyakan program itu memang sudah tersusun dengan baik lah. So maksudnya selama saya di Jepun itu pun, kebanyakannya kita tinggal di Suzuka Circuit, which is hotelnya pun di sana juga. So which is kita memang berkampung di Suzuka, then after that kita berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Macam maksudnya pergi Yokkaichi, pergi ke Pulau Toba dan sebagainya. So tujuannya adalah untuk belajar mengenai bagaimana Jepun berhadapan dengan masalah dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut, dan how to ask the right question to every problem lah, maksudnya lebih kurang begitu. So kalau macam Jepun pun, dia ada perkenalkan Ishikawa, which is the, maksudnya the five question, the five why lah kan, kiranya begitu. So kita akan tanya berkenaan dengan benda-benda begitu. Dan kiranya kita mau tengok juga pengaplikasian jugalah, macam mana kita mau apply benda tu dengan stakeholders di kawasan, di kawasan tersebut lah. Macam contoh kami pergi satu pulau yang terpencil, kiranya orangnya pun sudah makin berkurang, dan dia pindah ke mainland. So kiranya ada 19 orang pelajar sejak tinggal di pulau tu, Dan time tu kami ditanya sama ada kita mau hantar 19 orang ni balik pergi tanah besar kah, ataupun kita biarkan jejak sekolah tu kekal di situ. So dia bagi situasi begitulah. Dan pada waktu tersebut dia bagi satu gambaran, maksudnya ibu bapa akan tidak bersetuju dengan benda tu sebab risau dengan keselamatan anak-anak mereka sebab perlu melalui bot dan sebagainya. So itu salah satu bentuk real case yang ditunjukkan, dan satu bentuk yang mungkin baik. Sebab kita dalam membuat keputusan ni kadang-kadang kita hanya melihat kepada data dan sebagainya, tapi kita tidak melihat kepada situasi yang berlaku di tempat itulah. So itulah kiranya macam contoh dia proses untuk berada di Yates Forum itu, dia kiranya adalah proses untuk kita unlearning, relearning dan juga belajar lebih banyak lah. Sebab kadang-kadang bila kita sudah berada dalam satu situasi yang kita rasa macam oh kita pun sudah berada dalam kedudukan yang profesional, kita tidak bersedia untuk belajar benda baru. So that's why the process of unlearning itu very important juga, supaya maksudnya kita membenarkan perkara-perkara baru untuk masuk ke dalam diri kita juga. And at the same time kiranya kita cuba juga untuk mencabar kepercayaan-kepercayaan yang kita ada sekarang ni, sama ada dia sebenarnya sudah betul-betul kukuh ataupun tidak. Akhirnya begitulah pun.
0: Sesuatu yang baru ni kan, dan sesuatu yang boleh kita ambil kira sebagai berfikir di luar kotak juga kan.
1: Betul.
0: Okay, baik, dan seterusnya, daripada semua pengalaman di Jepun ini, apakah satu perkara atau pengalaman yang paling mengubah cara saudara sendiri melihat diri sendiri, pekerjaan dan juga pembangunan masyarakat? Sebab kita ni kalau tidak keluar daripada tempat kita, memang kita tidak akan dapat memikirkan sesuatu yang lebih luas.
1: Ya, betul-betul. Saya rasa kalau berkenaan dengan benda yang saya belajar, saya pun, sebab saya pun dulu di UMS belajar matematik dengan ekonomi. So bila belajar dengan matematik dengan ekonomi ini banyak dengan nombor juga lah sebenarnya. So di Jepun pun dia ada belajar satu, dia sebut sebagai evidence based policy making lah, ataupun ringkasnya kita panggil EBPM. So dalam EBPM kita banyak belajar benda yang macam contoh dia cakap data is not evidence. Maksudnya data tidak semestinya adalah satu bukti, tapi kita selalunya extract data untuk menjadikan dia bukti. Maksudnya dia mau cakap yang data ni sebenarnya tidak semestinya adalah satu data yang baik. Kadang-kadang kita dapat data yang tidak tepat dan sebagainya. So adalah amat penting untuk kita menilai sama ada apa yang kita dapat tu betul ataupun tidak. Akhirnya begitulah. Dan saya rasa begini juga aplikasinya kalau kita tengok daripada social media juga kali puan. Kadang-kadang kita bila melihat kepada satu berita, mungkin kita terus rasa itu itulah beritanya tanpa mungkin kita membuat satu usul periksa dan sebagainya. So rasanya bila sebut pasal EBPM tu, dia lebih kepada begitu, supaya maksudnya kita ni lebih bertanya sama ada soalan untuk sama ada apa yang kita nampak di depan kita tu itu sudah betul ataupun tidak. Dia tapi kadang-kadang kita sudah nampak begini, kita terus kita sebar dulu baru kita tanya betul atau tidak. So itu dia punya problem lah. So dari segi EBPM tu dia tekankan sama ada kita memberikan soalan yang baik dan menyelesaikan masalah dengan baik. Sebab dalam setiap masalah yang kita ada tu, macam contoh, saya bagi contoh yang paling mudah mungkin, macam contoh daripada sarjana Inggris pun diorang pernah buat satu kajian berkenaan dengan gaji minimum. Kalau mengikut kepercayaan ekonomi klasik, gaji minimum ni kalau kita naikkan dia akan meningkatkan kos kepada majikan lah dan sebagainya. Tapi kajian oleh sarjana Inggris pada waktu tersebut di New Jersey, I think dia sebaliknya. Sebab bila gaji minimum itu dinaikkan, dia menyebabkan masyarakat yang bekerja tu produktivitinya meningkat, dan pada masa yang sama juga menyebabkan pendapatan daripada majikan itu pun meningkat juga. So itu yang situasi berlaku, which is kalau dari segi ekonomi klasik dia sebaliknya lah. So itu yang bagus lah kiranya.
0: So memang meluas lah kan daripada apa yang diperolehi dan apa yang dapatan sepanjang berada di Jepun ni. Okay, baik, kita akan bercerita lagi selepas ini. Kita berhenti rehat sebentar dan kita berhubung dengan lagu daripada Dark Me yang terindah untuk anda. Terus dengan kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Okey, baik, kembali kita dalam Sembang Ekspresi dan masih lagi bersama dengan Encik Razman Nurhan, iaitu salah seorang peserta IATSS Forum Japan Batch 69 Malaysia. Okey, dan juga seterusnya, mungkin sering menggunakan istilah, tadi saya dengar istilah sering digunakan disebut oleh Encik Razman sendiri, iaitu unlearning. Apa yang dimaksudkan dengan unlearning dan bagaimana konsep itu mengubah cara saudara berfikir setelah bersama-sama ataupun pengalaman di dalam forum yang di Japan tersebut?
1: Kiranya kan puan, saya pun masih baru 2 tahun dalam perkhidmatan kan. So bila berada dalam perkhidmatan ni pun mungkin agak sukar untuk saya melihat satu konsensus itu dibuatlah. Dan bila saya berada di forum IATSS Forum Japan ni, kita dikumpulkan bersama dengan negara-negara lain, which is negara ASEAN kecuali Brunei dan plus India lah. So bila semuanya pun datang daripada pelbagai latar belakang yang berbeza, dan juga mereka pun mempunyai corak fikir yang berbeza, itu merupakan satu bentuk cabaran yang baik dan boleh menjadi salah satu daripada proses pembelajaran yang baru. Sebab pada saya juga, saya pernah juga pergi US untuk program yang sama, tapi pada yang untuk program yang ke Jepun ni, dia macam sedikit mencabar. Sebab semuanya pun sudah berada dalam bidang profesional masing-masing. Ada yang sudah jadi CEO, ada yang sudah mungkin jadi Vice Chancellor di university. So which is very interesting punya perspektif yang kita boleh tengok juga. So dalam IATSS Forum, dia menekankan kepentingan untuk membina konsensus lah. Dan konsensus yang dimaksudkan adalah kiranya kita cuba untuk melahirkan pemimpin daripada Asia Tenggara ni, lebih kepada orang-orang yang mampu membina konsensus. Macam kita pun ada ASEAN. So tujuannya adalah untuk memastikan kita mempunyai impact ke dalam situ lah. Dan pada masa yang sama juga, untuk unlearning ni, I think cara kita approach satu masalah lah kali. Kadang-kadang bila kita melihat kepada satu masalah, kadang-kadang kita terus mau bagi solution. Kita tak mau tengok dulu macam mana stepnya. Mungkin kita mau faham dulu kah, kita observe and then kita tengok apa penyelesaian yang terbaik, apa treatment yang bersesuaian lah. Kiranya begitu kepada masalah, approach masalah tu. Dan saya melihat kepada approach daripada Japan dia lebih kepada begitulah. Maksudnya dia tidak terlalu lambat, tidak juga terlalu cepat. So maksudnya dia cuba untuk ikut dia punya pace dan memastikan yang penyelesaian ataupun cadangan penyelesaian yang dibuat, solution yang dibuat adalah menjawab kepada persoalan asal tadi. So, maksudnya kita bukan membuat satu penyelesaian yang short term, tapi kita mau fokus, kita tengok apa yang akan jadi 10 tahun ke 20.

0: ada dalam 60 tahun ke atas sudah ramai.
1: Iya.
0: Dan Malaysia dijangka akan berada dalam kategori negara menua pada tahun 2030 lah. Maksudnya populasi kita tuh lebih daripada 20% pun orang-orang tua sudahlah kiranya.
1: Iya.
0: So, kerisauan daripada kita macam mungkin kalau daripada Jepun, dia sudah mempunyai penyelesaian terhadap masalah tersebut lah. Mungkin sudah dia bagi kalau mungkin kalau melahirkan anak lebih dia bagi itu dan sebagainya. Begitu juga kepada Singapura. Singapura pun membagi banyak bantuan kepada maksudnya ibu bapa yang melahirkan lebih ramai anak untuk tujuan tersebutlah. Tapi untuk Malaysia mungkin kita punya masalah mungkin dari Malaysia dan juga negeri Sabah amnya mungkin lebih kepada perancangan bandar dan sebagainya. Bagaimana mungkin perancangan bandar kita tu lebih kepada sesuai kepada 10 tahun 20 tahun akan datang. Dan begitu juga dalam konteks mungkin nelayan juga contohnya. Mungkin dalam tempoh kalau sudah semua nelayan menjadi tua, siapa yang akan menggantikan kerja-kerja nelayan? So, bagaimana mungkin kerajaan memfasilitasikan orang-orang muda untuk terlibat dengan aktiviti-aktiviti perikanan dan juga akuakultur lah. So, itu antara kerisauan kita juga. Dan that's why setiap daripada inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan adalah menjawab kepada persoalan-persoalan tadi. Macam contoh, kalau orang muda tidak berminat, kita cuba untuk attract orang daripada program-program gitu. That's why mungkin dalam konteks Kementerian Pertanian, dia memang try untuk buat program kebun dapur dan sebagainya untuk attract orang-orang muda supaya maksudnya terlibat dalam program-program pertanian dan perikanan lah. So itu kita punya kerisauan puan, dan pada peringkat saya juga selaku pegawai pelaburan dan mungkin masih muda juga. So kita punya kerisauan tadi itu kita cuba terjemahkan dari segi pelaksanaan lah. Supaya maksudnya orang-orang muda pun terlibat dengan kursus ataupun latihan ataupun mungkin yang bersesuaian. Supaya maksudnya mereka tidak fokus kepada ekonomi gig sepenuhnya. Tapi mereka cuba untuk terlibat dengan benda-benda yang boleh membantu negara dalam keterjaminan makanan lah.
1: Ya betul, dan itulah sebabnya ada pertanian moden dan sebagainya kan.
0: Ya betul-betul.
1: Maksudnya yang terakhir, okay, mesej saudara kepada anak-anak muda Sabah dan Sarawak yang mungkin rasa mereka tidak cukup hebat untuk memohon IATSS Forum, sedangkan tarikh tutup permohonan adalah 30 September ini. Masih lagi panjang kan?
0: Ya, masih lagi panjang. Masih boleh lagi buat esei, masih lagi itu kan?
1: Betul.
0: So, pada pandangan saya mungkin kalau kita melihat kepada kelemahan kita, memang akan ada sentiasa orang yang lebih baik daripada kita. Tapi, tidak salah untuk kita mencuba dan menjadi satu kemestian untuk kita mencuba merubah kita punya fikiran dan mindset untuk melihat satu benda lah. Kadang-kadang sebenarnya kita mampu juga. Tapi kita rasa macam yang rasanya kawan kita tu lebih baik dari kita. So perbandingannya tu sepatutnya kena apple to apple lah. Kadang-kadang kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kita lupa yang sebenarnya kita pun ada kemampuan kita sendiri juga. So it's good untuk melihat orang lain. Tapi jangan jadikan benchmark yang membunuh diri kita sendiri. So penting untuk kita terus maju ke depan dan fikir macam mana kita mampu memperbaiki diri lagi lah. So that's why pada saya amat penting untuk rakan-rakan yang ada di luar sana untuk memohon dan mengisi esei dan pastikan esainya itu sebelum 30 hari bulan lah kan? Ya, kira gitulah kan Puan?
1: Ya betul. Okey, apapun kalau kita tidak cuba kita tidak tahu kan.
0: Ya betul.
1: Kemampuan kita di mana, kita anggap kita sebenarnya tidak berupaya dan kita tidak sebaik orang lain, tapi sebenarnya masing-masing ada keistimewaan dan juga ada talent sendiri.
0: Betul,
1: betul kan? Okey, baik, terima kasih sekali lagi Encik Razman Durhan, iaitu peserta IATSS Forum Japan Batch 69 Malaysia. Dan daripada perkongsian beliau tadi memang cukup-cukup memberi manfaat kepada kita sebenarnya, memberi kesedaran kepada anak muda sebenarnya untuk meningkatkan diri masing-masing. Di samping kita sebagai anak muda sekarang ini adalah tulang belakang negara kita. Jadi medik kemajuan kepada dalam negeri kita kan?
0: Ya, betul.
1: Berapa umur sebenarnya? Sebenarnya muda ni.
0: 27.
1: Nah, kan 27 pun. Saya tidak sangka sebab dia boleh menjadi ketua unit pelaburan Inspektorat Projek Bahagian Perancangan dan Pembangunan Strategik Kor Nelayan dan juga ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Sukarelawan Siswa Kementerian Perpaduan Negara. Tengok, baru 27. Jauhnya umur kita deh. Okey, baik, terima kasih sekali lagi dan kita harap dapat berjumpa lagi lain kali.
0: InsyaAllah,
1: dan juga semoga apa yang dibawa dari Japan dapat memberi manfaat dan juga pembangunan yang lebih kepada negeri Sabah.
0: Amin.
1: Okey, baik. Dan untuk anda pendengar setia kami di Sabah FM, terima kasih juga kerana terus setia mendengar kami di Sabah FM walau di mana jua anda berada.

hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Okay, Sabah FM 12 setengah hari. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM. Dan selamat anda menikmati makan tengah hari ketika ini. Ada yang makan awal, ada yang makan lewat dan sebagainya. Namun untuk anda juga, untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.12 minit tengah hari nanti bagi Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dan kita harapkan anda terus setia mendengar kami di Sabah FM, walau di mana jua anda berada.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak. Ba.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: صاري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Hai, kami UNIC. Terus dengar Sabah FM bersama DJ Dalin di Ekspresi Inspirasiku.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita. Ekspresi Inspirasiku, 10 pagi hingga 2 petang, Sabah FM. Bagus ba.
2: Okay, baik, Ekspresi Inspirasiku untuk anda terus setia mendengar kami di Sabah FM dan juga untuk pengetahuan anda yang mendengar kami. Dalin juga live di TikTok My Sabah FM. Okay, untuk jam yang ketiga ini dan seterusnya sampai ke penghujung siaran kita di Ekspresi Inspirasiku. Okay, terima kasih untuk pendengar setia Sabah FM, okay, yang telah pun menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM. Stanislaus Bianin Majanggil. Selamat pagi dan juga selamat bertugas. Ini mesej awal ni dari tadi lagi ni. Okay, selamat tengah hari semua. Dan Nek Ma, okay, selamat pagi DJ Dalin. Selamat bersiaran di Ekspresi Sabah FM. Bagus pak. Selamat tengah hari ya. Okay, terima kasih. Okay, Hasna Hans, dia bagi emoticon kan, ada yang apa tu, dan juga seterusnya. Marsa Saleh, terima kasih. Ahram, selamat berkhidmat DJ Dalin, moga sihat saja. Saya Ahram, aku di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan, memberi ucapan salam hari Khamis ceria cemerlang besar untuk semua pendengar budiman. Minta lagu DJ Dalin, Hak Milik Kekal, Dendangan Elit. Terima kasih. Salam Riang Berkonti, terima kasih sampai PM bagus bah. Ara, terima kasih juga bagi Mini Love. Abdullah Hali, terima kasih. Dan juga selain itu, kita ada terima juga daripada pendengar kita di WhatsApp, Wasabi orang bilang, WhatsApp Sabah FM. Okay, terima kasih juga yang terus ikuti di TikTok Sabah FM. Ada ramai di sini. Selamat tengah hari semua. Selamat mendengar Sabah FM di mana juga anda berada. Dan juga sambil kita tap. Itu kita dengar-dengar juga info yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda. Nanti Dalin kongsikan dari masa ke semasa. Namun kita ingin berhibur dulu dengan lagu daripada One, Aku, Dia dan lagu Sabah FM. Bagus.

sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Okay, bila-bila Scorpion Under the Same Sun untuk anda. Sebagai tribut dengan lagu yang telah pun diputarkan untuk anda. Dan juga waktu sekarang dah pun 12.44 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda. Dan juga selamat mendengar Sabah FM. Ha, dari Indonesia, selamat tengah hari Bang Jack. Dia pun ikut di TikTok Live Sabah FM. Terima kasih untuk pendengar yang juga banyak bercerita di sini. Dia Alisa, Erin, Pak Lang, Ian Abar, dia bilang saya pun dah faham tapi terima kasih. Semoga saya dapat belajar bahasa-bahasa etnik di Sabah ini supaya senang saya berkomunikasi dengan kamu. Kalau bahasa etnik di Sarawak, ya, saya ada banyak tahulah berbanding yang bahasa etnik di Sabah sendiri. Okey. Ada yang bagi tahu keadaan cuaca di tempat masing-masing, ada yang cuaca mendung, ada yang hujan manja-manja, ada yang hujan tak bererti. Indahlah. Okay, ini daripada Rin Kinarut. Okay, dari Rin Kinarut. Selamat pagi, selamat tengah hari. Selamat tugas Rin dari Kinarut. Mau minta lagu ini, Mei, Cinta Mau Mekar di Hati. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Layan ekspresi inspirasi ku Sabah FM. Bagus bah, terima kasih. Terima kasih kembali untuk anda yang mendengar kami di mana juga anda berada ketika ini. Dan juga kalau dalam perjalanan ataupun nak fikir-fikir nak pergi makan mana ini ya. Berhati-hati ketika berada di jalan raya. Nuraini sudah makan ke DJ? Sudah. Tadi sudah saya makan sekejap sebelum saya masuk balik untuk petugas. Okay? Kucing jerbu datang lagi. Ya, di kucing memang masih lagi jerbu. Dan seterusnya dari Beaufort, Shah, terima kasih. Lamai lagi nama-nama ni. Ada yang saya tidak sempat sebut. Terima kasih. Minta maaf kalau yang tidak dapat sebut semua nama tu. Tapi nampaknya ada juga yang ramai ikuti Sabah FM di TikTok Sabah FM. Okay? Dan juga jangan lupa juga untuk anda, masih lagi Dalin akan susun menu playlist kita untuk hari ini. Okay, dengan tema lagu yang perlu kita bagi di WhatsApp 019 490 48.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
6: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
7: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
8: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touch and go.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazlia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara, pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga Kelautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM, Malaysia Medani, K. kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Darlin menemani anda di Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang.
2: Okay, baik, 10 pagi hingga 2 petang saya menemani anda. Dan untuk jam yang terakhir ini, kita untuk ruangan menu playlist kita. Okay, sudah Darlin susun dengan bantuan daripada pendengar-pendengar, rekan-rekan pendengar kita yang begitu setia menemani Sabah FM juga. Apabila ada apa ni, sesuatu yang kita utarakan, mereka akan sokong. Terima kasih juga yang menyokong di TikTok My Sabah FM. Ramai di sini yang tetap dan juga ramai mata-mata memandang di sini. Okey, terima kasih. Dan juga kepada pendengar yang telah menghantarkan ucapan anda di WhatsApp Sabah FM. Okey, ini daripada Fasa hadir dengan RTM Klik minta lagu menu playlist. Terimalah sayang cintaku seadanya daripada Aero, buat hiburan semua. Terima kasih. Seterusnya juga Zafira. Okay, terima kasih Zafira. Selamat mendengar Sabah FM. Zafira hadir dari Sandakan. Okay, jangan lupa sarapan pagi. Oh, tadi pagi sudah saya sarapan. Ya, ini yang dia hantar pagi tadi, Bani. Hari ini tidak minta lagu, tapi peluang untuk rekan-rekan lain saya tumpang dengar je walaupun layan Sabah FM. Bagus bah bersama DJ Darlin. Okay, terima kasih. Dan Ara, hari ini dia bilang sehat dan sukses selalu, mahu selitkan lagu dalam menu playlist kumpulan Gingerbread. Aku cari damai di hati. Okay, nanti kita akan tengok menu playlist siapa yang akan tersusun oleh Darlin Nonok hari ini. Okay, terima kasih juga dia Alicia. Okay, siapa lagi? Rosie William, terima kasih. Selamat bertugas semua dan semua. Dan Kim Salam, dia bilang sama Kak B dan semua bekas DJ. Okay, Arif Jimmy, siapa yang bagus, terima kasih. Okay, nanti Darlin akan sampaikan ya. Okay, dan ini Briana. Okay, cuaca di papar hujan. Menu playlist secara kumpulan Chris. Okay, kita tengok dulu nanti ya. Tapi kalau ada yang tidak tersiar lagu masing-masing, jangan merajuk. Kalau merajuk, bertapuklah di siring meja. Dah lah bah, gurau. Okay, ini Iman Akasha dari Kinabatangan. Selamat bertugas DJ Darlin, stand up sampai PM. Semoga sihat, sihat selalu. Ketik kenapa lah mulut saya ni lapar kali kan. Dengan ucapan Sabah FM tetap unggul di mana saja bersiaran jua, buat Darlin berhati-hati semasa balik nanti. Terima kasih. Itu dia antara yang dapat kita kongsikan yang telah pun dihantar di WhatsApp Sabah FM. Dan ada juga menghantar di Facebook Sabah FM. Tidak kurang juga yang sekarang ini ada di Titi My Sabah FM, TikTok My Sabah FM live. Darlin ada live di sana ya, kalau mau tengok ataupun join. Sama-sama kita ikuti dan sama-sama anda boleh tengok kadang-kadang kalau bagaimana keadaan di konti ni Sabah FM. Kadang-kadang kita dengar kan, kita tak tahu. Sekali tengok di sini, okey, ada sana. Itu dia logo Sabah FM. Cempaka Biru. Selamat hari, selamat mendengar Sabah FM. Selamat mendengar Sabah FM dari Segelit Sandakan. Terima kasih juga kepada anda. Okay, dengarkan ini dia untuk menu playlist kita. BPR dari Sinar Mata. Dan 1.30 minit tengah hari nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM.

Sabah FM. Bagus bah. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: bersama DJ Dalin dalam ekspresi inspirasiku.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
2: Hello.
1: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Okay, baik, Sabah FM, bagus badan untuk seorang pun 1.44 minit tengah hari, dan terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Nampaknya sampai di sini dulu pertemuan bersama dengan Dalin untuk ruangan ekspresi, hence hashtag inspirasiku untuk anda yang terus setia mendengar kami bagi edisi 17 September 2026. Dan juga terima kasih kepada pendengar kita yang juga ikuti live TV My Sabah FM, dan juga menghantarkan ucapan anda di WhatsApp Sabah FM dan juga di Facebook Sabah FM. Pastinya selepas ini jam 2 petang anda akan terus ditemani oleh rakan tugas saya untuk ruangan Bangam Melatu, dan juga ada tamu juga mereka bersama dengan mereka pada petang ini, iaitu temubual dalam Bangam Melatu, di mana perkongsian bersama dengan Reynald juga Felix Agus antara 10 finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Okey, nantikan apa yang dikongsikan oleh dua artis ini nanti. Kita jumpa lagi, dan juga diharapkan anda terus setia mendengar kami di Sabah FM. Selamat hari semua, dan juga selamat mendengar Sabah FM. Kita jumpa lagi, bye.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Minang deng la jaking nang suang, minang suang la jaking nang neng, aku mileng
2: Sabah FM Bagus
3: Bah. 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
4: Biarlah semua cinta kita.
3: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
5: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
3: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
6: Fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
3: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
7: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
3: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
8: Kau hadir saat ku mencari.
3: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
9: Kau anugerah yang pernah aku miliki.
3: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik Jun Jun.
10: Memori yang bersama kita raih.
3: Mawar Merekah, Dangmar Eza. Komposer Nabil Syafiq. Penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
11: Bibir tersenyum namun hati menangis.
3: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Ikuti Kita Cerita, hashtag Kita Kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
2: Baiklah, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Petang ini Kak Lang sama Azian terus kasih kawan kamu macam biasa. Itulah, sampai jam 6 petang.
3: Ini kawasan kami sampai pukul 6 petang. Baik, kita Azian, seperti yang kita dah wawarkan lebih awal, beberapa hari ini kan kita bersama dengan artis saja.
2: Wow, dia dari hari 2.
3: Hari Selasa ya.
2: 2, 3, ini hari 4.
3: Ini hari lagi.
2: Okey, yang mana bersama dengan finalis Carta Lagu Artis Sabah Musim yang ke-16 yang akan diadakan pada 26 hari bulan nanti di Auditorium JKKN Negeri Sabah. Jadi ini petang kita bersama dengan
3: hebat.
2: Siapa kakak? Cepat-cepat kak, cepat.
3: Lumangat aku di
2: Okey, kita bersama dengan Ray Guntabit dan juga
4: susah-susah kan. Sampai sekarang susah. Gimana?
2: Sampai sekarang susah macam senang. Saya tengok kau sekarang nih,
4: kadang-kadang
2: senang, kadang-kadang
4: susah, biasalah putaran hidup.
3: Okay, kamu berdua apa kabar, sehat?
4: Sehat walafiat.
3: Saya percaya memang sentiasa sibuk lah kan dengan macam-macam apa ini urusan lah.
2: Betul.
3: Final
2: nih. Semalam pun si Ray dia apa nih persembahan untuk sambutan Hari Malaysia. Betul. Peringkat Negeri Sabah. Memang dia bawa apa yang berlaku di Kuala Lumpur itu dia bawa di Sabah.
4: Banyak cerita sampai di telinga saya tuh.
2: Apa antaranya?
4: Pasal si Ray kan kami punya kawan-kawan pun ramai yang pergi tengok. Si Ray semalam bukan alang-alang, dia kasih kau lagi padu daripada hari itu dia cakap.
2: Mantap. Apapun Ray, tanya Ray.
5: Terima kasih.
2: Dari kami di RTM Sabah. Bangga geng.
3: Kecemerlangan demi kecemerlangan sebenarnya kan. Okey, hari ini tumpuan kita tentang final anugerah juara carta lagu artis Sabah. Ini antara orang yang akan bersaing lah pada apa nih final nanti kan.
2: Okey, dan kalau kita tengok lagu yang bakal dipersembahkan nanti, Ray ialah lagu dia lah, Lumangat Aku Dika. Kalau Felix Memory, kita mau cerita pasal lagu dululah. Macam Felix Memory, lagu ditulis oleh siapa, komposernya siapa?
4: Okey, komposer dia saudara Jun Tingzon.
2: Okey.
4: Nama dia, dia juga penulis lirik, dia juga pengubah lagu itulah dan juga arrangement music. Semua dialah. Pokoknya dari all sampai dari kosong sampai ke atas itu dialah semua.
2: Memang dialah.
4: Saya cuma menyampaikan saja.
2: Okey, kalau boleh tahu lagu ini tahun bila dibikin?
4: Rilis bila? Kalau tidak silap tahun 2000 Java 2021 kah?
2: Lama sudah
4: lagu ini.
2: Okey, kalau boleh lagu ini kan cerita dia pasal apa? Memori dia, kenangan lah kan?
4: Kenangan
2: yang mana satu nih?
3: Mana lah tahu mungkin
4: kenangan yang tidak dapat dilupakan lah.
3: Kisah hidup.
4: Dia mencintai seorang itu bukan karena harta dan juga darjat, selain daripada dia betul-betul ikhlas untuk mencintai.
2: Begitu.
4: Bukan memandang kepada
2: rupa harta.
4: Ya.
2: Yang penting hati.
4: Betul.
3: Yang penting hati. Lagunya menjadi memori.
4: Tapi tipu lah bahkan kalau tidak pandang muka sikit-sikit rupa.
3: Mau juga ada.
4: Sikit-sikit.
2: Dia kan dari mata turun ke hati. Dia start dari mata dulu sebenarnya.
4: Betul. Dia kan kasih limpas.
3: Tapi iyalah, cantik itu belum orang benar.
4: Betul. Bonus lah.
2: Bonus.
3: Kan. Okey, kalau rap lah, iyalah tidak asing lagi lah lagu ni kan.
5: Betul. Jadi lagu Lumangat Aku Dika ini ditulis oleh saya, dikompos oleh saya dan arrangement dia daripada Indonesia lah, Irwan Simanjuntak. Jadi
4: kau tulis kau type nih?
5: Tulis.
4: Oh, tulis dulu lah.
5: Kita mau ada itu feel kau dunia.
4: Kayak ada bunyi kan.
2: Tuliskan bukan ChatGPT kan?
4: Enggak boleh.
5: tidak sampai Pak isi
4: tidak kreatif
2: hati. Benar ya.
3: Kan lain juga kalau manusia yang buatkan.
5: Betul
3: sekali. Beban di robot.
5: Betul.
2: Oke, okay. Yang mana lagu berapa lama dikasih siap nih lagu?
5: Lagu ini saya tulis dari 2023 rilis 2024. Ya, jadi ada beberapa bukan bilang sekatan jalan lah, ada beberapa dinding yang harus ditempuhi supaya lagu ini boleh rilis lah. Ya, jadi selepas itu 2024 13 September 2024 ya, baru saja berapa hari lalu birthday day. 3 hari lalu.
2: 3 hari
4: birthday.
2: Tapi lagu tuh 2024 yang walaupun masih baru tapi memang di atas sudah tuh lagu.
4: Mantap. Siapa pun jatuh cinta lagu tuh.
2: Ya.
3: Yalah dulu memang kita dengarkan ya kan lagu tuh daripada Indon, daripada negara seberang.
4: Betul.
3: Indonesia kan.
4: Tapi ada satu nih, ada satu cerita kita nih, Kak. Saya pergi KL hari itu. Jadi saya masuk nih kedai restoran Arab lah. Bukan rupa orang-orang kita lah. Masuk situ. Maksudnya kenapa lagu si Renal kena main sini ya? Diulang lagi tuh, diulang.
2: Itu selepas yang program tuh lah.
4: Selepas program tuh. Bukan selepas program. Sebelum rasanya. Sebelum, tapi lagu tuh sudah sampai di sana. Dan bangga juga lah sebagai orang Sabah kan.
3: Ini kisah benar nih.
4: Kisah benar nih. Kisah benar.
2: Lumangat Aku Dika maksudnya?
5: Lumangat Aku Dika bermaksud saya merindukan awak. Kau lah begitulah. Tapi apapun cerita si Felix nih, ini yang ke-12 kali sudah saya dengar.
2: Yang pasal
5: jadi artinya ini cerita benar nih.
4: Iya, yang soal dia kau udah paham lah. Lain kali belanja lah.
5: Oh iya sorry minta maaf.
4: Aduh. Okay,
2: ini kali ke-12 kali ke okay, lepas ini baru dia belanja. Enggak kasih alang-alang kasih 20 kali, Bang.
3: Kita kan ada juga Bang Azian dengar saya tambah lagi.
4: Banyak pula kemenangan itu.
2: Oke, jadi itu sebenarnya cerita pasal lagu dorang, memory.
3: Ini dorang anda berjumpa.
2: Itu cerita pasal lagu dorang lah kan Kakak, memory. Dan juga Lumangat Aku Dika yang terus diangkat untuk menjadi finalis untuk carta lagu artis Sabah musim yang ke-16. Sekarang ini kita mau tanya persediaan. Sebab ini hari sudah tanggal 17.
3: Yalah,
2: tinggal berapa hari
3: lagi apa semua kan.
2: Kalau Felix
4: saya bagaimana? Baju baru bagian lengan siap. Ya Kak, pengen minta jahit. Jadi sempat lagi lah. Dengan konsep-konsep emas-emasnya kan. Saya beli yang betul-betul emas.
2: Betul-betul emas?
4: Tidak. Dia yalah, sedang dalam persiapan lah. Baju apa semua, persiapan dari segi mental kan. Persiapan dari segi berbincang dengan komposer. Macam mana persembahan nanti. Semua itulah dalam proses lah. Tapi hampir siap dalam 89-90% sudah selesai lah. Untuk saya
3: pula macam mana Rey?
5: Kalau dari pihak saya pula, arrangement pun baru saja di finalize.
4: Bohong nih.
5: Tidak. Arrangement baru finalize, sudah dapat feel yang kita mau. Dan kalau dari segi persembahan pula, sudah ada konsep lah. Jadi kita sesimpel yang mungkin asal
2: mustahil sesimpel yang mungkin.
5: Ya, selalu kita mau menyampaikan message itu.
4: Kau punya simpel nih kan, kalau yang sini kan yang berhabis sudah. Kan?
2: Sedangkan di KL dia boleh bawa satu kampung.
4: Betul.
2: Apatah lagi yang di sini.
4: Ya, betul.
2: Satu Pinampang dia bawa ini. Ya.
4: Tapi apapun rahasia lah. Dorang mengurik benih cerita nih.
3: Mengurik cerita lah ini sebenarnya kan. Tapi apapun kita percayalah dengan dua orangnya pun memang sudah berpengalaman jauh
2: lah
3: orang dalam
4: musik suara
3: ini kan. Nah, jadi gunakanlah pengalaman ini.
5: Ya betul.
2: Oke, okay, banyak lagi kita mau kurik cerita pasal dorang nih Kakak, tapi kita mau dengar dulu lagu Memory yang bakal dinyanyikan oleh si Felix 26 hari bulan nanti. Kita dengar betul-betul ini lagu kita hayati. Yang paling penting terus bersama kami Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, Hashtag Kita Kongsi.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua masih bersama dengan kami berdua di Bahngam Leito.
2: Okey, masih lagi bersama dengan Felix dan juga Ray Guntabit, finalis untuk carta lagu artis Sabah musim ke-16.
3: Ngam Leito.
1: Ngam Leito. Okeylah, bagi komen sikitlah apa ni program juara carta ni mengangkat kreativiti karya-karya pemuzik tempatan.
4: Abang Felix.
3: Alhamdulillah.
2: Camlah.
3: Okay. Ladies first.
4: Rambut panjang lah. Okay. Bagi saya dia.
1: Jangan berpiling.
3: Okay.
4: kalau pendapat saya, carta-carta begini adalah bagi saya adalah satu pendorong motivasi yang baguslah untuk karyawan-karyawan tempatan dari terutama sekali bukan saja penyanyi tapi terutama sekali kepada komposer-komposer lah. Iya, sebab tanpa diorang itu penyanyi kecuali penyanyi yang pandai tulis lagu lah kan. Iya, jadi ini adalah satu motivasi yang bagus dan juga salah satu pembuka mata lah kepada penulis-penulis kan supaya diorang pun dihargai. Bukan penyanyi saja yang dihargai. Macam biasa lah itu kan, sebab kalau penyanyi ini semat lagu dia kan, penyanyi yang kena kenal siapa tulis lagu itu kedua, ketiga, kan keempat begitu. Jadi ini adalah salah satu bagi saya pembuka mata yang bagus lah kepada supaya orang lain pun boleh cari itu komposer. Komposer penulis.
1: Terus berkarya kan.
4: Iya, betul sekali. Okay.
2: Felix,
3: saya ini bagi saya antara platform yang terbaik lah untuk siapa, untuk artis-artis atau anak-anak muda yang baru berkecimpung lagi bukan itu sih ya, kepada artis juga yang masih aktif sampai sekarang untuk mengekalkan dorang punya nama kan supaya sentiasa dikenali, sentiasa karya dorang diketengahkan, dihormati apa semua. Tapi dari segi komposer pula memang kita tahu macam Sirena cakap dulu tadi, dari dulu pun komposer ini terbelakang. Penyanyi dulu di depan, baru orang tanya siapa pencipta lagu nih.
2: Betul.
3: Barulah kita kenal. Dan sekarang bila ada program-program macam ini semakin diangkat, diangkat dan nama dia orang pun tidak kurang ke depan lah sudah sekarang nih. Dan dia orang pun dapat sesuatu yang menggembirakan dia orang juga kan. Yang penting win-win lah. Betul. Dia dapat bagian dia, penyanyi dapat bagian penyanyi. Betul. Kita
2: adil
3: dan saksama.
1: Kena sesuai lah kan, penyanyi pun sedap, nyanyi, komposer pun hebat mencipta lagu.
3: Betul.
1: Bila bergabung dia jadi
4: bergabung.
2: Kalau macam Felix sendiri, ini first time kah ikut carta lagu atau sebelum ni pernah?
3: Pernah sebelum ni.
2: Musim ke kalau masih ingat?
3: 10 tahun lepas rasanya.
1: Punya lama.
3: Iya, musim keberapa? Kedua, lupa lah. Mas satu di.
2: 10 tahun lepas
3: 2016. Bukan 2010 rasanya.
2: Jadi ini kali yang kedua sudahlah.
3: Ini kali yang kedua.
2: Ada pengalaman sudahlah.
3: Ada pengalaman.
1: Kan 10 tahun lalu
3: 2016.
4: Iya.
3: 2016.
2: Iya.
3: Lebih kurang gitulah.
2: Kalau
3: enggak.
1: Sudah.
3: Okay. Sementara belum tuh lagi.
2: Sementara mengira tuh kalau si
3: siapa satu dua
2: tiga. Reh. Yeah. Yang kali keberapa nih?
4: Ini first time.
2: First time. Yeah. Dan adakah kali pertama ini Ray yang akan sendiri nyanyi atau macam mana?
4: Iya, kali ini saya mewakilkan, saya hantar wakil lah. Sebab 26 tuh
2: ada program
4: ya,
2: lain.
4: Iya, ada program.
1: Bertembung dengan satu program
4: lain. Iya, bertembung. Lagi. Yang ini memang kalau saya elak saya akan dibenci.
3: Dibenci.
4: Tidak lah, saya akan apa?
2: Adalah.
4: Iya, adalah itu kan guys.
2: Adalah tuh namanya di tape di mana-mana.
4: Iya.
1: Nanti keluar lagi di medsos. Kata,
4: iyalah. Hey,
2: aduh, kenapa?
3: Oke, saya ingat sudah 2011.
2: 2011.
1: Oh,
3: 2011.
2: Aduh, kita punya masa sekejap aja lah kakak. Jadi sekejap aja. Oke, kita mau tahu juga lah orang bilang kamu punya harapan untuk carta lagu artis Sabah nanti.
1: Iyalah, sebab artis lain pun dengar nama Rek. Terus rasa macam, bolehkah kami bersaing dengan dia nih? Orang tengah panas, saya Felix.
3: Iya betul. Kopi harapan saya apa?
1: Kalau Felix sendiri gimana rasanya?
3: Oke.
1: Persaingan sehat.
3: Persaingan sehat lah. Kalau bilang berdebar, Mungkin kalau zaman-zaman saya sekarang ini kurang sudah sikit. Oh, iya kah? Ya, tapi itu. Bukan camping lah. Okay. Tapi lebih macam kepada lah nih, ya? Lebih kepada apa nih? ke depan bersama lah. Bukan apa nih? Bukan saya tidak terlalu fokus untuk diri saya sendiri. Okay. Tapi saya lebih bangga dengan program ini. Artis lain pun dapat tempat yang sama gitu. Siapa yang menang kita ucapan tahniah, itu dia punya rezeki. Kalau tidak menang pun, maknanya kita sudah sampai di tahap yang sebenarnya membanggakan lah.
1: Ya, macam benchmark apa nih, Ray pun sendiri risau juga, sebab benchmarknya sudah tinggi nih.
3: Nah, dia terlalu sibuk nih.
4: Kalau kalau dari saya pula, saya rasa ini pertandingan ini adalah pertandingan yang bagi saya sangat sehat lah untuk semua karyawan-karyawan, tidak termasuk juga penyanyi-penyanyi dan karyawan-karyawan tempatan, sebab ini bila semua sedang bertanding untuk menjadi yang terbaik, standard itu secara otomatis akan naik lah. Ya, jadi semakin orang mau jadi yang terbaik, semakin lagi itu persembahan akan menjadi baik. Dan kalau dia berjurut baik kan, berjurut. Jadi kalau itu persembahan bagus, itu pertandingan bagus, itu program pun makin bagus, dia naik ya. Jadi saya harap program ini akan menjadi salah satu benchmark yang dikejar-kejar oleh semua karyawan-karyawan tempatan.
1: Ya.
3: Betul. Persaingan sehat lah. Sambil jogging gitu.
4: Sambil main pickleball juga.
3: Kalau sehat kan.
1: Sebab artis ialah bila sudah berada di atas pentas tu ingin membuat persembahan yang terbaik, itu lupa sudah tu pertandingan.
3: Betul.
2: Oke. Apapun good luck untuk kamu orang, dua orang 26 hari bulan nanti.
4: Terima kasih banyak.
2: Untuk Ray juga.
4: Terima kasih.
2: Terus bersinar.
1: Wakilnya akan membuat persembahan yang sebaik Ray jugalah ya.
3: Betul.
1: Jadi itu sajalah sempat kita temu buat petang ni, Ray dan juga Felix. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih juga.
1: Berjaya dalam final nanti. Persaingan sehat.
3: Yes.
1: Terima
3: kasih.
4: Betul sekali.
1: Sampai jumpa lagi. Okay, bye.
3: Bye. Bye-bye.
2: Baiklah, terdengar lagu ini.
1: Yes.
2: Lumangat Okudika.
4: Lumangat Okudika.
2: Yang chorus dia.
4: Oh, yang chorus. Tuhan, jangan biarkan aku merasa.
3: Sign.
1: Jelingin Felix. Oke,
2: okay, good luck untuk kamu. Kita jumpa di JKKN 26 hari bulan nanti. Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha. Ada dia.
2: Muh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Perbezaan.

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni Neman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam lain macam aja.
2: Hai demo ni, jangan salah progres utuh. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Jangan beri supan tu karang, lain pulang jadinya.
4: Aulah ho, menupa gaya cam tu nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Patutlah. Awak silap baca rupanya. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau?
2: Yolah, Mak Dara. Baju gapa pun tak apa asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atu mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sigit aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
3: Ada-ada saja.

0: ya Tuhanku. Hujan tu pula pula ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuk goyangnya koma.
1: Eh, lekas sini koma pegang tiang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat deh mah weh. Jangan lepas weh. Ni. Hampa pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebal ni habis waktu kita.
3: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa. Udah lah tu. Sabu, kita angkat ramai-ramai.
4: Ha. Astaga, Firullahalazim. Januan diri satu. Lek kamu, ba. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah, dikit saja lagi. Indah jopaya tu.
5: Oh, kita ilai-ilai kalau sabar, tenang. Seorang belah nun, seorang belah tok, kita sama-sama gotong royong ah.
0: Okay. Okay, semua ni. Kita angkat. Satu.
4: Angkat.
5: Jom.
0: Satu, dua, tiga.
5: Angkat.
4: Dikit lagi.
0: Okay. Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong kan.
5: Sungguh mak dara, susah senang ni kita sama-sama.
4: Nah, atu tah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
5: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muah pakai, bawa bekal.
0: Aja betul itu.

0: Cek. 1, 2. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Ha? Piri memang nak boleh dah ni. Hang biar tu. Bukan Paris. Joget perlih dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngajat. Adik, atu macam atu atu ah. Baik tah membuat pesen baru tarus tu kan Rina.
3: Hei, ambo rasa lemen ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamukah kau dia.
4: Leman. Kalau itu buah bulan tu boleh jadi buah belon.
2: Ada saja bah.
3: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mon di labuan, kami naruh di luar pintu sejak kali ya.
5: Jangan macam ya. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je tau untuk.
6: Ini teman nasihat lagi lah ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Ah, bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar.
4: Aje benar tu ayah cuanya. Ha, kalau kita boleh bertawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha, betul tak Goma?
6: Betul.
2: Lurus tu Mak Dara.
4: Allahu akbar. Macam mana kegayaan Goma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
3: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ni ambo jangan, rasa pelih lah. Hok tu ni sedap pun.
2: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatuk, munada dah sah tu ah.
5: Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
6: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Boleh pakai idea kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
4: Idea apalah pula ni Leman oi?
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Ha. Kamu ni biar berbenar Leman oi. Kamu ingat ni rojak ke Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadi, jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
6: Kamu makan sorang Leman.
3: Ambo serah kalau makan bubur ni ke. Memang kita so Malaysia lah.
2: Lurus atau baru namanya perpaduan.
5: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
4: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikkan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk lagi lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik kak, nak menarik dana.
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
1: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
3: Ha. Apa kau nak buat bunyi sendiri rupa mana Leman? Oi, jangan kamu buat pening kita orang ni semua lagi Leman. Oi.
0: Macam ni senang aje. Awak Leman buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah. Ayah Cok buat bunyi gong. Ah. Rina pula buat bunyi burung. Eh, Robin.
4: Elok Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni persembahan sudah jadi macam zoo, kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Jangan sangat ni Leman.
1: Cui.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahuakbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Leka. Masuk rumah cepat. Masuk rumah cepat.
2: Ni. Rumah mak dara kita jadikan stadium ini lah kalau kau pilih.
3: Bah, nak macam mata. Rapa-rapa kita ni menari liau.
4: Awaklah, jom kita menari. Hai, buat pincang kaki kami. Ya, tak apalah, aku nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu? Ani?

0: Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lebo sebagai Lehman Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan ukalih noh.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok momo.
8: Skeksa,
3: Labun Mak Dara sempena
9: Hari Malaysia.

0: Bah ngam lah tu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Jam yang kedua sudah kat lang. Okey, macam biasa juga untuk jam yang kedua ni kita ada topik santai.
2: Ya, santai-santai sajalah. Azian, di luar sana hujan lebat.
1: Betul.
2: Dari pagi lagi, macam dari kemarin lagi cuaca kita macam sejuk saja.
1: Okey, harap semuanya okey dan terus pantau keadaan cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia.
2: Betul. Okeylah, ini hari kan kita mau saja-saja santai-santai kita bercerita pasal kawan-kawan sekampung kita dulu.
1: Kawan-kawan
2: sekampung dulu?
1: Ada.
2: Mesti ada kan masa kecil-kecil kita.
1: Jiran sebelah.
2: Kawan sekolah?
1: Kawan sekolah.
2: Kadang-kadang kawan sekolah dia jadi kawan sekampung juga.
1: Sebab sekolah tuh di kampung juga.
2: Nah, samalah.
1: Okay, jadi kita mau cerita. Kamu ingat baliklah nama kawan satu kampung kamu.
2: Kampung kamu dulu, okay. Yang kamu memang close lah bilang orang.
1: Kamu rasa dorang di mana sekarang?
2: Di mana sekarang? Kalau aku adalah 2-3 orang, yang satu sendak tu mana sudah. Balik kampung pun tak terjumpa juga, Zian. Tapi yang satu tu ialah sebelah rumah je kan. Jadi
1: betul.
2: Giling-giling je lah dari tingkap. Gitu. Tua sudah kami sama-sama.
1: Kalau saya pula di jiran sebelah lah kan. Yang kawan satu kampung. Macam raya aja baru kami berjumpa.
2: Betul kan.
1: Sebab dia pun berhijrah ke daerah lain. Ikut suami.
2: Tapi
1: kerja.
2: Masih terjumpa lah. Terutama time raya.
1: Raya masih lagi. Dan juga. Kami akan beraya di rumah masing-masing. Di orang pergi rumah kami dulu. Nanti kami balas.
2: Masih okey lah. Alhamdulillah. Kau yang pun dah terjumpa lagi sampai sekarang?
1: Yang dah terjumpa di Facebook sih kakak.
2: Ya, tapi kalau berjumpa secara bersemuka dah ada lagi lah sekarang.
1: Uy, raya pun, yalah kita balik pun jarang. Raya tu sejak lah yang mengharap dapat jumpa. Tapi mungkin masa tu tidak ngam. Raya tahun ni kita di sini, dia mungkin di sana. Tempat mertua.
2: Betul kan? Okey lah, tapi kamu mesti tahu dia di mana kan. Baik, itulah kita mau sembang-sembang petang ini. Kawan kampung, sekampung kamu dulu-dulu. Di mana sudah dia?
1: Betul.
2: Pernahkah kamu berjumpa lagi? Itu macam mana kan?
1: Bila lah kamu jumpa kan? Apa perkembangan terkini dia?
2: Betul.
1: Manalah tahu jiran sekampung kamu sekarang ni rupanya artis.
2: Wow.
1: Si Reto satu kampung batu kami. Contoh.
2: Tidak mustahil.
1: Okey, kamu terus komen di Facebook rasmi Sabah FM ataupun WhatsApp ya kami di nombor
2: 019-490-4848.
1: Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya petang ini adalah pada pukul 3.18 petang. Terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung.

0: Besok pun hujan.
1: Lusa pun hujan.
0: Kalau begitu itu paksalah lah. Paksalah rancang. Sebab kononnya mau jogging.
1: Alalah.
0: Hujung minggu nanti. Tapi kalau kita tengok Met Malaysia,
1: hujan.
0: Hujan.
1: Ada apalah. Treadmill kan di rumah aja lah.
0: Kita buat aktiviti anulah apa indoor.
1: Indoor. Pickleball masih boleh selamat lagi. Apapun azian laporan harian infografik pemantauan El Nino negeri Sabah di Kota Kinabalu setakat pukul 2 petang tadilah. Baik dalam keadaan yang baik.
0: Okay.
1: Keningau baik, politeknik pun baik, sandakan baik, Kimanis sederhana dan Tawa pun sederhana.
0: Baiklah, keadaan itu IPO. Keadaan terkini setakat pukul 2 petang tadi. Apapun untuk kamu, kamu boleh terus lagi lah komen topik kita kakak cerita pasal kawan sekampung.
1: Iya.
0: Di mana?
1: Di mana sudah diorang? Sudah diorang ya. Ada satu kawan sekampung saya tuh, walaupun kadang-kadang saya balik cinta jumpa juga Zian.
0: Kenapa?
1: Aku tengok rumah dia sunyi dia jadi segan juga mengganggu kan.
0: Assalamualaikum.
1: Lagipun Kak Langan kalau balik kan sangat busy. Macam-macam aktiviti.
0: Kan kakak bersama dengan keluarga.
1: Sebab
0: kan?
1: Sebab itu kalau ada macam kenduri kah, jemputan kawin kah di kampung kan saya suka balik.
0: Di situ sebab, baru berjumpa.
1: Baru kita terjumpa dengan oh ya lah berapa cucumu lain cerita.
0: Woi, kok macam macam muka kau ni kan tak berubah. Macam zaman-zaman sekolah juga.
1: Iya, apa kabar? Woi, si gitu.
0: Apa kau bikin sekarang gitu?
1: Salam-salam.
0: Komen pickleball.
1: Jom FM Isemen.
0: Okay, jadi kamu komen ja macam biasa di Facebook kami Sabah FM Bagus Mah ataupun senang kamu WhatsApp ja kami di nombor
1: 0194904848.
0: Baiklah, kita mau layan lagu ini Sabah FM
1: Bagus Mah.

0: Ngam lah tu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar nak sedar kakak memasuki jam yang ketiga. Sudah pun 4 minit petang.
2: Baik, kamu yang sedang mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Terus menjadikan Sabah FM menjadi pilihan kamu.
1: Betul. Okey, yang baru dengar kami, ini petang cerita pasal kawan.
2: Kawan sekampung.
1: Dulu-dulu. Iya, di mana sudah durang?
2: Kalau saya ini ada satu lagi dengan cousin lah. Tapi yalah, cousin jadi kawan kita juga. Kan? Itulah geng kita berjalan, bermain. Betul. Di kampung, berkejar-kejar.
1: Ada grup WhatsApp, cousin?
2: Family, dia bukan cousin.
1: Oh, family.
2: Family besar.
1: Oh, yang cousin-cousin tiada?
2: Tidak ada. Maksudnya, semualah di situ tuh.
1: Kalau macam kami, ada grup untuk sepupu lelaki dan juga sepupu perempuan.
2: Dikasih asing, ya?
1: Yang besar pun ada juga.
2: Banyak grup, oh.
1: Oke, kita mau baca komen kawan-kawan kita di WhatsApp.
2: Si Rosna di Kota Belud dia bilang, saya masih ingat lagi kawan sekampung masa kecil dulu. Tiap-tiap petang selalu sama-sama main-main, jalan-jalan di kampung. Kadang-kadang sampai kena marah sebab balik lambat. Ini saya setuju. Saya pun pernah merasa kena pukul Azian lambat balik. Sekarang masing-masing sudah besar, ada kehidupan sendiri. Tak tahu di mana sudah dorang sekarang. Kalau ada yang kenal atau masih berhubung, salam sayang untuk dorang, dia bilang.
1: Oh, dia nak kasih tahu namanya siapa?
2: Yang kan, kawannya itu, kan dia bilang si Rosna daripada Kota Belud.
1: Itu namanya si Rosna yang kirim nih kan. Dia nak kasih tahu nama kawannya, Kota Belud, kampung mana, kan. Mana lah tahu, dia dengar kebetulan.
2: Ya, Kuala Abai. Oh, iya, mana ada si Rosna lain lagi nih.
1: Mana tahu tiba-tiba dia WhatsApp Sabah FM kan, minta apa nomor telepon si Rosna.
2: Macam contoh baru-baru ini Azian, anak saya kan, dia bilang tiba-tiba dia kepingin memakan mangga mentah, cica, lada dengan garam.
1: Kenapa juga cerita pasal mangga sekarang ini?
2: Dengar loh kau cerita dia, saya pun terkejut. Kenapa?
1: Beliur sudah saya ini cerita pasal mangga.
2: Kenapa kau punya selera begitu? Itu kan selera orang-orang apa nih, jarang mana anak muda mau makan begitu. Pasti dia cakap dia rindu kawan lama dia. Sebab dulu bila masa kecil-kecil orang main bola, lepas tu ambil mangga mentah
1: yang di pokok tu,
2: yang di pokok orang panjat
1: siap tu kan.
2: Lepas tu orangnya ambil garam dengan
1: terasa sudah tu mangga sekarang ni kakak.
2: Jadi dia bilang seronok masa tu. Jadi kalau dorang pun ada, macam mana pula kamu, akan ada kamu punya kenangan kan dengan kawan-kawan sekampung dulu-dulu.
1: Okey, itu cerita kawan kita si Rosna di KB. Kalau kamu pula macam mana, kamu terus komen jelah di Facebook ataupun hantar WhatsApp. Kita mau dengar lagu ini Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Bah ngamlatu.
1: Baiklah, bersama dengan Amir Masdi, berhenti mencinta.
2: Nah, adalah sebabnya tu kenapa berhenti?
1: Tawar hati kakak.
2: Tawar hati, ya, betul ya, saya setuju.
1: Contoh.
2: Iyalah, itu antaranya, salah satu punca jugalah. Apapun Azian, kita ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan kita ya, yang telah pun mengumumkan penambahbaikan pemindahan kelayakan budi diesel. Inilah yang menjadi isu jugalah kan, sebab mau apa bilang orang mendapatkan kelayakan ni kan. Jadi alhamdulillah sudah ditambah baik. Apa yang berubah? Kalau dulu ahli keluarga terdekat saja, tapi sekarang ni ahli keluarga, rakan atau individu lain pun boleh sudah. Jadi kemudahan ini sangat baik diperluaskan daripada ahli keluarga terdekat kepada mana-mana individu yang layak, rakan ataupun syarat individu merupakan pengguna sebenar kenderaan.
1: Okey, juga pemilik yang mempunyai lebih daripada satu kenderaan diesel persendirian, individu boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu.
2: Syukur. Jadi pemilik berdaftar kenderaan jenis pickup atau jeep yang layak boleh memohon tambahan 100 liter lagi sebulan tertakluk kepada syarat yang ditetapkan.
1: Okey, yang mana penambahbaikan ini memberi lebih fleksibiliti kepada rakyat selaras dengan usaha Kerajaan Madani dalam memastikan subsidi bersasar disalurkan kepada rakyat yang layak.
2: Nah, dibuka sudah permohonan sejak kemarin, jadi jangan tangguh-tangguh lagi, teruskanlah buat permohonan.
1: Baik, lagi info akan terus kami kongsikan untuk kamu dari masa ke masa. Apapun, jangan lupa untuk kamu terus komen topik ini petang, cerita pasal kawan sekampung kamu di mana sudah ada orang.
2: Okey, baik, lampas tengah macam biasa, kita ada berita utama Sabah FM.
1: Kita dengar lagu ini bersama dengan kumpulan Raja Jujur Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oko Dika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
7: Bah. Ngamlah tu. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
2: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
3: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

Kuingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: Bah Ngam Latu.
1: Baiklah, jam yang terakhir untuk Bah Ngam Latu. Terima kasih kamu yang terus dengar kami, terus setia bersama kami Sabah FM. Bagus Bah.
2: Semestinya terus menjadi pilihan anda, peneman anda, waktu pulang petang dalam kenderaan. Macam saya sendiri pun ready jugalah jadi teman.
1: Iya.
2: Sambil menghadap jam.
1: Benar.
2: Sambil jajan-jajan.
1: Sambil bersabar.
2: Itu okay. Sabar perkara penting.
1: Betul. Kita mau sambung lagi cerita kita ini petang pasal kawan sekampung kamu.
2: Okey. Contoh si Rosie William Zila. Ha? Masih lagi ada kawan sekampung saya dekat-dekat dengan rumah kami. Apa ni, dekat rumah juga bila kami pergi jogging sama-sama kalau tak hujan dari dulu sampai sekarang. Wah, sian dia ada geng berjoging.
1: Kan bestnya. Sambil jogging tu kan Kak Limpas di mana-mana ingat kenangan kecil-kecil.
2: Itulah,
1: di sungai inilah kan yang kita selalu mandi-mandi dulu. Di sini kan kau bertapuk dulu.
2: Itulah kita ada kenangan macam kita pergi bermain. Kalau zaman kecil-kecil dulu kan ada sungai dekat rumah. Nah, memang berenang saja. Tapi tidak pernah berenang pula sudah besar nih.
1: Kan kakak. Okey, ini si Norzita. Kawan dulu di kampung, ada di KK, ada di Labuan. Setahu saya tiada yang jauh. Kawan-kawan saya masih di kampung. Sekarang jumpa selalu. Dia bilang baru saya ingat lepas balik sekolah agama kan, naik pokok panjat pokok jambu batu sama kawan saya si Kia, si Mimi, si Ana, si Aton. Sudah pula masa tu. Lepas tu masa rehat kan 4 petang. Saya ikut pergi rumah si Mimi sebab dekat kan. Tengok cerita Gaban. Kadang saya nak pergi sekolah agama sebab mau tengok TV Gaban. Apa yang lucu, dia bilang ustaz tahu tu sebab apa tidak pergi sekolah agama. Jadi
2: sebab sudah kena denda.
1: Aduh, pandai juga dia ni.
2: Comel juga ya Zian.
1: Nak pergi sekolah mau tengok tu Gaban.
2: Dan juga memori-memori kecil ni. Kami pun dulu begitu juga Zian. Main-main-main lepas tu pergi pokok rambutan.
1: Manjat.
2: Atok kawan tu.
1: Sampin manjat. Walaupun ada serangga, ada kerengga,
2: ada jacara
1: dia. Peduli. Campin kan dulu-dulu panjang akal.
2: Ya, ada si akal tuh. Okay. Satu menyambut di atas, satu menyambut di bawah, yang satu lagi.
1: Kak,
2: tinggi memutik. Menyambut pakai baju.
1: Ih, sama lah. Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini. Trauma, kumpulan Elite. Sabah ya, FM.
2: Bagus, Bang.

0: Ngam Latu.
1: Kamu tahu?
2: Christine.
3: Huh? Oh, tiba-tiba nama.
4: Ya, yeah, Rafiq.
3: Saya mau bagi tahu kau ni kan. Kau pernah naik Gunung Kinabalu?
4: Okey. Naik panjat maksudnya kan? Panjat tak pernah lagi.
3: Panjat Anangan, Gunung Kinabalu. Yalah,
4: ngapa. Anangan tu masih ada lah. Tapi macam kalau betul-betul mau kasih realisasi, belum lagi ni.
3: Kenapa? Kau tahu kan di Gunung Kinabalu tu ada jambatan gantung?
4: Hah?
3: Ya.
4: Betul bah? Ya. Dari mana sampai ke mana tu?
3: Itu bikin gaya.
4: Alamak.
3: Okay, kau tahu jambatan gantung tertinggi di dunia?
4: Aha.
3: Malaysia mempunyai jambatan gantung Suspension Bridge. Yang tertinggi di dunia.
4: Dan
3: ramai yang tidak tahu ni kewujudan dia, tapi sekarang makin famous sudah. Yang tertinggi di dunia terletak di Gunung Kinabalu.
4: Oh, itu letu yang orang bilang Via Ferrata tu. Begitu. Wow.
3: Tapi
4: saya
3: macam
4: tahu pula.
3: Macam seram pula saya.
4: Saya tidak mau.
3: Walaupun ada tu harness semua tu kan, ada tali semua tu, macam seram bergegar je lutut saya lah. Saya tengok saja pun boleh bergegar. Apa lagi kau naik? Macam mana?
4: Kau rasa kita punya bos berani gitu ah?
3: Baru jambatan kaca.
4: Aduh, kasihan.
3: Jangan masih ingat saya lah. Okay, ini dia jambatan gantung tertinggi di dunia. Rupanya di Sabah, di Gunung Kinabalu. Suspension Bridge tu lah.
4: Kebanggaan orang Sabah ini. Mantap.
3: Baru saya tahu.
5: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam Latu. Janji dengar.

0: lah. Ngam lah tu.
1: Baiklah, macam biasa, yeah. Hari Khamis kita ada Biz on
2: Air. Okeylah, kalau masuk apa ni bilang orang, waktu makan. Tengah hari lah selalunya kan. Tapi petang-petang ada juga lah, kadang-kadang bikin kudapan.
1: Betul.
2: Perkara pertama yang kita pikir, apa aku mau makannya ni hari?
1: Susah kan mau jawab kan? Mau makan apa sama makan di mana?
2: Kadang-kadang selera tu kan dicari-cari.
1: Betul. Tapi kakak ini paling senang lah untuk kita yang sob, kedai dia ni, gerai dia ni dekat sama kita punya office.
2: Itulah itu. Kalau kamu ada di sekitar Kepayan ni, berdekatan dengan pejabat kami ni, ada satu tempat kamu boleh singgah, iaitu Gerai Makan Sofia.
1: Wow, yang mana bukan setakat sarapan. Dia bilang lauk pauk untuk makan tengah hari pun memang meriah, dia bilang.
2: Sudah ada ya dia lauk pauk. Kan saya biasa kan beli dia punya
1: kui-kui.
2: Saya pun tak tahu pula ada sudah dia punya lauk pauk.
1: Okey kakak, antara pilihan yang boleh kamu nikmati,
2: contoh
1: ayam masak lemak kuning berubi kentang.
2: Wow.
1: Kuah santan yang wangi dengan serai.
2: Ambul.
1: Dia bilang memang ngam lah ini kalau makan sama nasi panas. Lepas tu kakak, ada juga ikan goreng yang digoreng garing. Ada terung goreng sambal belada. Dan juga sayur, macam-macam sayur.
2: Ditumis lah kan. Aduh, ini kalau cerita-cerita pasal time-time musim hujan ni bahaya ni.
1: Itulah.
2: Kalau kamu lebih suka makanan yang dimasak panas-panas ikut selera kamu, ada juga macam mie goreng, nasi goreng, bihun goreng.
1: Wow.
2: Semua yang goreng-goreng lah.
1: Meriah.
2: Lekal goreng, sup-sup panas pun boleh di gerai ni. Jadi kalau mau makan, di gerai boleh, tapau pun boleh, bawa balik kan. Mana tahu mau bawa untuk orang rumah. Jadi tidak perlu pikir pening-pening lagi mau makan apa. Kami cadangkan ini dalam Beast on Air, Gerai Makan Sofia.
1: Masakan rumah, rasa yang dirindui.
2: Mari kita tengok gambar dia sekejap. Kamu boleh pergi ke page Sabah FM, nampak dia punya
1: Gerai Sofia. Dia sudah, ni di siring jalan je ni.
2: Sudah upgrade dia punya apa ni, papan tanda ni dulu. Dia pakai banner sekarang. Wow, sudah semakin anulah.
1: Sarapan dia pun meriah kakak. Oke, jadi itu Biz on Air yang kami kongsikan untuk hari ini. Terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM. Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Sabah Ngam lah tu.
1: Bersama dengan Sarah Suhairi, Nyawa dan Raga.
2: Okey, macam teringat pula cerita Piramli.
1: Macam mana?
2: Hailah nyawa, hailah badan. Oh, itu nyawa dan nyawa dan badan.
1: Itu filem apa kakak?
2: Lupa ya, Pendekar Bilang Lapuk ke ya? Yang turun jadi
1: coba,
2: yang lanun ni dalam gua ni. Satu untuk kau, satu untuk aku. Aku pun lupa lah. Nujum Pak Belalang.
1: Yes, si Belalang.
2: Okay,
1: pusingan yang terakhir sudah untuk Bah Ngam Latu, cerita pasal kawan sekampung.
2: Baik, kita buat cakarlah mana yang sempat lagi. Macam si Muhammad Khairul, kawan sekampung saya dulu di Tawau. Ada yang masih di Tawau juga. Yang lain tak dapat sudah dikesan. Tak dikesan sudah bilang ya, sama radar. Tapi saya tetap doakan kawan-kawan saya tak kira dimanapun diorang, agar sihat-sihat selalu.
1: Okey, kita ada si Fazli, kawan sekampung saya terlantar tempat kamu juga di RTM.
2: Siapa itu?
1: Staff RTM juga, dia bilang. Tapi sejak saya tukar Facebook, saya terputus hubungan dengan dia.
2: Nah,
1: pada hari raya haji tu, sebab dia bilang Facebook lama saya kena hack. Saya harap kalau dia dengar, tolonglah terima Facebook baru saya.
2: Siapa kawannya ni ya?
1: Coba
2: kami kenal kat tu. Kalau kau sebut, saya rasa kenal kami tu. Okey, si Marsa pula, kawan sekampung dan kawan masa sekolah juga masih di kampung yang sama. Cuma kami jarang berjumpa sebab sudah berkeluarga. Berhubung juga dengan WhatsApp. Yang kawan rapat tu telah kembali kepada Yang Maha Pencipta kan. Dan itu arwah Fatimah Saleh dan juga Jamalia Osman, semoga tergolong di kalangan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, Cyril, ada juga yang sudah pergi selamanya. Ada juga tidak aku jumpa sampai sekarang,
2: nah,
1: dia bilang.
2: Itulah kan, terputus hubungan. Si Raimah, kawan sekampung saya ialah sepupu saya sendiri. Rapat betul kami.
1: Wow.
2: Malumlah dulu masa kami dijaga oleh nenek perempuan kami macam adik-beradik. Makan sama-sama, tidur dengan nenek. Sampai sekarang kami masih rapat. Biarpun dia jauh sana di Johor, tapi tetap berbalas WhatsApp.
1: Okey, si Ahran dia bilang, kawan sekampung dulu kini tidak lagi bersama-sama. Sebab masing-masing sudah punya haluan hidup dan ada yang sudah

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Terima kasih setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih juga Kak Lang dan juga Azian yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bah Ngamlatu Janji Dengar. Kini giliran Kakak Cipula menemani anda sehingga 9 malam nanti dalam Simfoni Tetap di Hati. Seperti biasa, kita akan dengarkan sekilas renungan, tapi sebelum itu kita layan dulu lagu ini.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Semoga sehat walafiat, fikiran kita dicampakkan oleh Allah dengan fikiran yang baik-baik, ataupun Allah mencampakkan fikiran yang baik-baik dalam benak kita, dalam akal kita. Mudah-mudahan itu menjadi panduan kita dalam mengharungi kehidupan kita yang penuh dengan pancaroba ini. Sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, mari kita renungkan satu ungkapan sahabat. Apa ungkapannya begini? Rezeki yang disyukuri akan terasa lapang, manakala rezeki yang dikufuri akan terasa kurang. Masya Allah, tabarakallah. Apa maksud rezeki? Rezeki ini sahabat yang mulia bukan hanya uang ringgit, bukan yang kita makan saja, bukan gaji kita saja. Ya, rezeki ini didatangkan oleh Allah Ta'ala dalam pelbagai bentuk dan rupa. Namun sahabat yang mulia, kata orang indikatornya itu, indikatornya rezeki itu ialah kalau dia itu berkat, maka kita akan terasa cukup dan lapang. Kalau disyukuri betul-betul, rezeki yang singgah sama kita itu akan terasa tenang, akan terasa cukup, akan kita merasa lapang dalam kehidupan kita. Contohnya begini, bila Allah rezekikan kita kesehatan, kesehatan kita jadi baik. Baik itu maksudnya lapang lah itu. Tidak ada masalah, tidak bersakitan sana, tidak bersakitan sini. Sebab apa? Kita mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan sama kita itu. Kita jaga bagus-bagus ya. Begitu juga rezeki anak istri, ya, rezeki sahabat-sahabat, rezeki apa saja yang selain daripada bentuk uang ringgit, itu juga adalah rezeki anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila semua itu sahabat kita syukuri, biarpun tidak banyak tetap kita syukuri, maka kita akan merasa lapang dengan anugerah dan pemberian Allah sama kita itu. Kalau Allah pun rezekikan pangkat, wah, pangkat itu tidak akan menyusahkan kita. Pangkat itu tidak jadi fitnah sama kita. Malahan pangkat darjat kemuliaan itu akan menjadi platform kita untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan kita. Manakala rezeki yang tidak disyukuri itu, atau bahasa agama kita rezeki yang dikufuri itu, ya, dapat nikmat sehat, tambirang pula dia. Kau tengok bapak cikmu ni bilangnya, 70 tahun masih steady lagi bilangnya. Jangan sombong liau. Itu adalah anugerah Allah kepada kita. Maka syukuri bagus-bagus. Akhirnya kesehatan yang Allah berikan itu tidak mengundang suatu yang tidak baik di sisi Allah. Demikian juga rezeki-rezeki yang lain. Ada anak, disyukuri. Alhamdulillah, jangan dibandingkan anak kita sama anak orang lain. Masing-masing ada kitab takdirnya, suratannya tersendiri. Syukuri anak itu, didik bagus-bagus, doakan yang bagus-bagus, selalu cakap yang bagus-bagus. Mudah-mudahan itu adalah cara kita mensyukuri rezeki anak yang Allah berikan sama kita. Yang belum dianugerahkan rezeki seperti itu, doa saja, sabar pula. Dengan sabar itu Allah angkat darjatnya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apapun rezeki yang Allah rezekikan kepada kita, saat tidak kita kufuri, saat kita terima kasih sama Allah, kita syukur betul-betul sama Allah, maka dia akan melapangkan. Tapi kalau dikufuri, kalau tidak disyukur, mengundang fitnah pula sama kita. Dan yang paling bahayanya, sahabat pendengar yang mulia, kita mulai merasa bangga dengan rezeki yang diberikan Allah sama kita. Hah, bilangnya, kau tengok bayong kita sayang, ada orang lain nada ini bilangnya. Ini adalah warna ataupun aroma-aroma yang membawa kepada kekufuran kepada Allah. Maka elakkan ini, dan akhirnya sahabat yang mulia, pasti kita akan terasa kurang ini. Kita akan terasa kurang. Akhirnya, sahabat yang mulia, rezeki yang Allah berikan sama kita itu tidak mendatangkan manfaat, ataupun paling tidak dia akan membuatkan kita gusar, membuatkan kita tidak tenang. akhirnya kita bukan dekat sama Allah, kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf sahabat yang mulia, kita mohon perlindungan sama Allah. Ya Allah, bimbing kami untuk pandai mensyukuri apapun nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ringankan lisan kami untuk selalu menyebut kebesaran-Mu, untuk selalu menyebut syukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing lisan kami untuk tidak mengkufuri apapun nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, Allah limpahkan rahmat-Nya kepada kita agar kita pandai mensyukuri dan jauh dari sifat yang mengkufuri segala nikmat yang Allah berikan sama kita. Terima kasih sahabat semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
4: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
5: Simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan rakan Muslim. Waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.16 minit petang bagi kawasan Kota Kinabalu.

Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, karena ia pengobat hati yang sakit.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

0: सभा FM
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Bah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Baguslah.
4: Tawau 95.7 FM.
5: Baguslah.

0: Kisah Indah di Simfoni Tetap di Hati, salah seorang finalis untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Okey, kakak cik kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berupa petir, hujan lebat di pedalaman Tawau, Kelabakan, Kunak dan Lahdatu, disanakan di Kinabatangan, Labuk, Sugut, Telupit dan Tongod dan juga di bahagian pantai barat Sabah. Dan bagi anda yang berada di kawasan tersebut, hati-hati di manapun anda berada, dan boleh juga muat aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baik, kita terus layan lagu daripada lagu anugerah juara carta artis lagu Sabah.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Dua projek jambatan konkrit bernilai keseluruhan 23.3 juta ringgit di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap kawasan Dun Kedamaian kini siap sepenuhnya, sekaligus meningkatkan kemudahan perhubungan serta merancakkan kegiatan ekonomi penduduk di kawasan itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict Merangkap Adun Kedamaian berkata, jambatan konkrit Kaung sepanjang 100 meter melibatkan peruntukan 14.3 juta ringgit termasuk pembinaan sebuah pembentung bagi laluan anak sungai dimulakan pada Ogos 2024 dan siap sepenuhnya awal September tahun ini. Manakala jambatan konkrit Melangkap sepanjang 50 meter dengan kos kira-kira 9 juta ringgit dimulakan pada Februari 2025 dan siap sepenuhnya Ogos lalu. Datuk Iwan berkata, kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk JKR Sabah, Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah serta rakan-rakan dalam kerajaan negeri dan persekutuan akan diteruskan. Ia bagi menjayakan rancangan pembangunan kedamaian seperti yang digariskan dalam Plan Induk Pembangunan Kedamaian 2020 hingga 2035. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan kedua-dua projek berkenaan di Kota Belud. Peruntukan pembangunan untuk Sabah perlu ditingkatkan dalam Belanjawan 2027. Ia bagi mempercepat pembangunan infrastruktur dan merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri. Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, Sabah masih memerlukan peruntukan yang lebih besar bagi pembangunan sekolah, jalan raya dan hospital. Jelasnya pembangunan infrastruktur itu penting bagi menyokong ekosistem untuk membangunkan ekonomi dan juga aktiviti perniagaan. Beliau berkata demikian dalam satu temu bual khas bersama RTM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Pembangunan infrastruktur perlu diberi keutamaan kerana ia menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi serta aktiviti perniagaan di Sabah. Dalam masa sama, pembangunan Sabah juga perlu mengambil kira potensi dan kelebihan setiap daerah. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Firdausi turut menyarankan agar kerajaan memberi tumpuan kepada ekonomi rakyat dalam belanjawan 2027, khususnya usaha menangani kos sara hidup dan meningkatkan kuasa beli penduduk. Jelasnya, peningkatan kos sara hidup perlu ditangani menerusi usaha meningkatkan pendapatan rakyat, termasuk mempertimbangkan kenaikan gaji minimum serta bantuan sumbangan tunai rahmah. Peningkatan hasil negara juga perlu dimanfaatkan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati rakyat. Langkah itu penting kerana tekanan kos kehidupan turut memberi kesan kepada kuasa beli rakyat apabila peningkatan inflasi bagi tempoh 2019 hingga 2024 lebih tinggi berbanding pertumbuhan gaji. Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Pinampang telah menjalankan operasi pemeriksaan ke atas sebuah pusat hiburan di Pinampang. Operasi itu sebagai usaha berterusan untuk membanteras penyalahgunaan dadah. 17 individu terdiri daripada 11 lelaki dan 6 wanita telah diperiksa serta menjalani ujian saringan awal air kencing. Hasil ujian mendapati kesemua individu yang diperiksa negatif daripada sebarang jenis dadah dan tiada tangkapan dibuat dalam operasi berkenaan. Pemeriksaan dan pemantauan dari semasa ke semasa akan terus dilaksanakan ke atas premis-premis hiburan. Ia bagi memastikan kegiatan penyalahgunaan dadah dapat dibendung selain memastikan persekitaran selamat dan terkawal. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar lagi 8 malam ini kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Menuju Syurga di Antara Rahmat dan Amal.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Baguzbah.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Baguzbah. Baguzbah.
2: Forum Anjung At-Taqwa.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillah. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini malam yang penuh barakah, malam Jumaat, sekali lagi kita dipertemukan dengan forum yang terlalu hebat, yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yang berada di corong-corong radio, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini penerbit Sabah FM mengadakan siaran Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Nurul Hidayah Bongawan. Apa kabar orang Bongawan semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan tajuk yang kita bicarakan malam ini, berkenaan dengan rahmat. Maka tajuk yang akan kita bangkitkan, yang akan kita bicarakan pada malam ini, menuju syurga antara rahmat dan amal. Yang mana kita tahu bahwa syurga itu adalah nikmat yang terbesar, yang semua kita mau untuk memasukinya, tapi tidak mudah untuk memasukinya. Perlu ada usaha, perlu ada amal ibadah. Bahkan ada orang yang merasakan tidak perlu ibadah, tapi hanya rahmat daripada Allah. Tapi malam ini kita bicarakan, kita bahas pada malam ini, adakah rahmat dan amal itu ada kaitan yang sangat dekat, ataupun hanya kita menunggu rahmat daripada Allah, ataupun hanya beramal tapi tidak perlu rahmat daripada Allah. Nah, malam ini saya tampilkan dua orang panel yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yang akan membicarakan, akan membahas tajuk yang kita akan sampaikan pada malam itu. Sebelum itu, untuk makluman hadirin hadirat, pada malam ini siaran kita ini boleh kita tonton di live Facebook Sabah FM dan dapat juga didengar melalui corong-corong radio Sabah FM. InsyaAllah yang hadir semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya perkenalkan panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali bin Abdullah, yang merupakan pensyarah kanan University Malaysia Sabah. Assalamualaikum.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sehat Ustaz?
5: Terima kasih. Semangat nampakkan moderator kita.
4: Masya Allah, semangat sebab yang hadir pada malam ini bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Kita teruskan lagi dengan panel yang kedua. Saya tampilkan Datuk Ustaz Haji Abdul Manaf bin Lakariba, merupakan pendakwah bebas negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berseri-seri malam ini berbaju batik merah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya pada malam ini kita tampilkan dua orang panel yang juga merupakan mantan timbalan mufti negeri Sabah. Subhanallah. InsyaAllah, teruskan dengan pusingan yang pertama, soalan yang pertama yang saya akan berikan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali bin Abdullah. Begini Ustaz, soalan saya lah berkaitan, kita tahu sekarang sering kita ungkapkan perkataan rahmat, dengan rahmat Allah, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Tapi apakah ta'rif rahmat dari sudut bahasan istilah syarak, dan apakah kaitan antara rahmat dan amal yang boleh membawa insan atau hamba Allah itu sendiri menuju ke syurga yang insya Allah akan didapatkan pada orang-orang yang Allah inginkan? Mohon pencerahan Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin wad dunya. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati moderator kita Ustaz Muhammad Kaplin, rakan panel saya Datuk Ustaz Haji Abdul Manap Lakariba, pengerusi masjid serta para ejikedia, para muslimin, muslimat, tidak lupa juga RTM yang bertungkus lumus untuk forum pada malam ini. Rahmat ini berasal daripada perkataan rahima, yarhamu rahmatan. Di dalam kamus mu'jam maqayis lughah yang penulisnya Abu Hasan Ahmad bin Faris, dia mengatakan makna rahmat itu ialah kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Kalau kita pandang daripada sudut syarak pula, Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang hidup di dalam kerajaan Abbasiyah, meninggal pada tahun 502 Hijrah, beliau mentafsirkan rahmat itu ialah belas kasihan yang menuntut kebaikan kepada orang yang dikasihi. Rahmat ini terbahagi kepada dua. Secara umumnya rahmat itu terbahagi kepada dua. Rahmat yang mana Allah Subhanahu taala kurniakan kepada seluruh makhluknya, tidak kira Islam, tidak kira kafir. Bermula daripada penciptaan mereka di atas muka bumi ini, daripada pendidikan yang diberikan kepada mereka, daripada rezeki yang diberikan kepada mereka, dan daripada penguasaan mereka terhadap alam semesta ini. Rahmat yang kedua adalah rahmat yang khusus. Rahmat khusus ini tertentu untuk orang-orang yang beriman sahaja, yang mana Allah Subhanahu taala mengurniakan hidayah petunjuk kepada mereka semasa hidup di atas muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridaan kepada mereka di akhirat nanti untuk memulihkan mereka masuk ke syurga. Amal salih pula dia meliputi contohnya seperti sembahyang, mengeluarkan zakat, berbakti kepada kedua orang tua dan lain-lain hal yang disebutkan di dalam kitab-kitab syarak kita, kitab-kitab Islamiah kita. Syani rahmat dan amal ini mempunyai kaitan yang sangat kuat di dalam Islam. Amalan ini merupakan penyebab untuk kita masuk ke dalam syurga. Tetapi ia mestilah diarusi ataupun disepakati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia menjadi sah untuk seorang itu masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ke-11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihah fayudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu taala menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan beramal salih akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu taala ke dalam syurga. Jadi jelas kepada kita bahawa ayat ini merupakan gabungan antara amalan dan perbuatan baik yang mendatangkan rahmat Allah untuk kita masuk ke dalam syurga. Kita ambil contoh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah rakan dia di dalam syurga? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Musa nama dia, kampung dia dan tempat dia. Nabi Musa lantas menuju ke kampung tersebut, dan dengan bantuan penduduk kampung Nabi Musa berjaya untuk mendapatkan pemuda tersebut. Apabila Nabi Musa alaihissalam pergi ke rumah pemuda ini, kan pemuda ini sibuk. Dia berada di dalam bilik, dia sibuk, tidak melayan di Nabi Musa. Apabila dia keluar daripada bilik itu, dia menggendong seekor khinzir yang besar, khinzir betina. Dilapnya, dimandikannya, dibersihkannya, kemudian dipeluk, diciumnya. Lepas itu dikembalikannya ke bilik lagi. Lepas dia keluar daripada bilik, dia mengangkat seekor khinzir, seekor babi lagi yang lebih besar daripada yang pertama ini, yang laki-laki. Begitu juga dibersihkannya, dimandikannya, dilapkannya sampai kering, dan kemudian dipeluk, diciumnya. Nabi Musa airan. Lalu apabila pemuda tadi menghadap kepada Nabi Musa, Nabi Musa bertanya kepada dia, apa agamamu? Dia mengatakan, agama saya agama tauhid. Lalu kata Nabi Musa, agama kita tidak mengizinkan kita untuk melakukan demikian. Kenapa engkau melihara khinzir? Apa jawab pemuda tadi? Khinzir yang saya pelihara itu adalah ibu bapa kandung saya. Yang mana disebabkan kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala telah mengubah mereka menjadi babi yang hudur rupanya. Tapi saya sebagai seorang anak tetap bertanggungjawab melaksanakan kewajiban saya terhadap kedua orang tua saya. Dan saya menjalankannya seperti mana yang Tuhan lihat. Saya memandikan, melap, mengeringkan dan sebagainya. Begitu juga tiap-tiap hari saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diubah, dihapuskan, diampunkan dosa mereka ini, diubah muka mereka itu seperti manusia biasa. Maka berkat kebaktian anak ini kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat makamnya di sisinya sebagai seorang anak yang saleh. Justru itu juga apabila makamnya diangkat di sisi Allah sebagai seorang anak yang saleh, maka doanya pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa budak ini yang asalnya dimasukkan ke dalam neraka, tapi disebabkan doa oleh anak yang saleh ini, maka mereka dipindahkan ke dalam syurga. Kedudukan asal di dalam neraka dipindah ke dalam syurga. Menampakkan kepada kita betapa amalan yang dilakukan itu mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan satu kesan bahawa amalan yang baik itu sudah pastinya akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menderita.
0: Masya-Allah. Itulah tadi perbahasan yang telah dibicarakan tadi, bahas oleh Al-Fadil Ustaz, yang mana rahmat itu ada dua, yakni rahmat umum, ada rahmat yang khusus. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat khususnya Allah dan beramal ibadah, dan insyaAllah dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk perbicaraan bahas yang begitu mantap. InsyaAllah diteruskan lagi. Dan soalan yang kedua saya akan berikan kepada Al-Fadil Dato' Ustaz Abdul Manaf. Ustaz, bila kita bicara tentang amal ibadah, kita tahu orang-orang dulu itu hebatnya mereka, walaupun mereka ahlul ibadah, contoh Imam Hambal, contoh Abdullah bin Umar, mereka ahlul ibadah yang hebat, muallim, yang zikirnya tidak pernah putus, ibadah solatnya mantap, tapi mereka merasa ketika berdoa, ya Rab, terima, tolong terima amalku, tolong terima amalku. Masih ada ketakutan dalam hatinya, amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi bagaimana Ustaz, untuk kita ini zaman sekarang, untuk melahirkan rasa ketakutan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah, dan kita bertambah semangat untuk terus beramal ibadah. Tafaddal Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu Azza wa Jal fi kitabihi al-aziz, ba'dhu billahi minash shaitanir rajim, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilla annahum ila rabbihim raji'un. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang sudah berpindah ke KK. Dulu PTS Pitang, sahabat panel saya Al-Fadil Dr. Muhammad Ali, pengurusi masjid, barisan AJK Masjid, kru-kru RTM, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Di dalam Suratul Mukminun yang saya baca tadi, apa maksudnya? Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, mereka beramal banyak, sedang hati mereka gemetar takut. Mereka beramal dan hati mereka merasa, mereka beramal dan mereka gentar dan takut. Ini dalam Suratul Mukminun 60. Ya, dan mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tadi Tuan Moderator sebut, orang zaman-zaman dulu amal mereka bukan alang-alang. Kalau kita baca hadis Nabi sendiri dalam riwayat Muslim, Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan Nabi kalau sembahyang tahajud, rakaat pertama saja dia baca surat Al-Baqarah. Lepas tu surat Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Lepas tu Nabi SAW baca surat An-Nisa. Surat An-Nisa berapa ayat? 176 ayat. Hudzaifah kata lepas surat An-Nisa ni Nabi rokok ni. Ternyata Nabi tak rokok. Nabi balik kepada surat Al-Imran. Berapa ayat? 200 ayat. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW rakaat pertama saja berapa juz dia baca? 6 juz. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam bertahajud, rakaat pertama Imam Syafi'i baca Quran 15 juz. Naik rakaat kedua, dia baca lagi 15 juz, dia salam saja habis 30 juz dalam dua rakaat. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80, meninggal tahun 150. Hijrah umurnya 70 tahun, mati umur dia 70 tahun. Tuan-tuan tahu berapa kali dia khatam Quran? Tidak kurang 7000 kali khatam Quran. Artinya 1 tahun 100 kali, 2 tahun 200 kali, 3 tahun 300 kali, 10 tahun 1000 kali, dia mati 70 tahun umurnya 7000 kali khatam Quran. Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid Imam Syafi'i, tiap malam dia akan tahajud tidak kurang

0: Kurang 300 kali, 300 rakaat. Satu malam tidak kurang 300 rakaat. Kalau siapa yang pernah belajar di Mesir, mesti akan terdengar nama seorang wanita, ya, Rabi'atul Adawiyah. Ini wali perempuan. Satu malam berapa rakaat dia sembahyang tahajud? 400 rakaat. Bukan 40 rakaat, bukan 4 rakaat, tapi 400 rakaat. Ini orang-orang dulu hebat, ya, ibadat mereka hebat, kita pun tak boleh lawan. Ada riwayat menyatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah, dia umurnya 70 tahun, mula 30 tahun saja wuduknya isyak ke subuh. Artinya 40 tahun isyak ke subuh satu wuduk. Satu wuduk. Kita tuan-tuan belum lagi keluar masjid terkantut sudah. Bukan 4 tahun, bukan 4 bulan, 40 tahun wuduk isyak ke subuh satu wuduk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini tuan-tuan adalah kerana apa? Kerana mereka membiasakan diri riyadhah. Kalau kalimah-kalimah dalam tasawuf dipanggil riyadhah, ya, dibiasakan daripada kecil untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nampak untuk kita rajin beribadah ni, kita pertamanya kita mesti ikhlas. Ikhlas. Kita beribadah bukan kerana siapa, tapi kita beribadah kerana Allah. Kita beribadah kerana apa tuan-tuan? Masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita adalah akhirat. Masa depan kita bukan mau tinggal di rumah besar saja di dunia, tapi kita mau dapatkan syurga. Dengan apa? Caranya ikhlas beribadah. Contoh, tuan-tuan, contoh. Ada 2 minit. Dulu ada seorang wanita namanya siapa tuan-tuan? Zubaidah. Tuan-tuan cerita pernah dengar tak nama Zubaidah ni? Lagu Zubaidah. Zubaidah ni isteri Khalifah Amin Rashid. Tak silap saya. Ya. Dia ni tuan-tuan, dia pernah mimpi dia berzina dengan ramai lelaki. Diantar dayangnya tanya seorang ulama apa maksud. Dan dia bagi tahu dia yang bermimpi dayangnya. Ulama tu kata kau pulang, kau buyuk, kau tipu. Jadi dia balik jumpa Zubaidah, beginilah. Kau bagi tahu ulama tu Zubaidah yang mimpi itu. Jadi bila dia jumpa ulama tu balik, kalau Zubaidah yang mimpi, saya percaya. Kalau kau mimpi, kau tipu. Kau beritahu isteri, ya, raja, bahwasanya tidak lama lagi dia akan banyak bersedekah. Jadi ternyata dia daripada Baghdad pergi ke Mekah buat haji. Kesian dia tengok orang-orang buat haji. Akhirnya dia buat rumah tumpangan, air-air tepi jalan. Lepas tu dia buat empangan Ain Zubaidah dipanggil. Sampai sekarang ada bekas. Bila dia mati, anak dia nama Al-Amin. Dia ada satu orang anak je. Mimpi, "Bu, apa yang ibu dapat?" Ibu dia kata apa? "Wahai anakku, sifar, kosong." "Kenapa, Bu?" "Ria." "Jadi apa yang Allah terima, Bu?" Dia kata, "Aku beribadah tengah malam, tahajud bersama Allah, itu yang Allah terima." Tengok, banyaknya sedekah, tapi itu yang kita takut Allah tak terima. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Syukran, terima kasih Ustaz atas pencerahan persoalan, perbahasan yang disampaikan tadi. Masya Allah, banyak contoh-contoh yang Al-Fal Datuk berikan kepada kita. Ada yang bicarakan bahawa Nabi Muhammad 6 juz baca, subhanallah. Kalaulah imam masjid Bongawan ni 6 juz, sanggup kamu? silap-silap imam sama sejadah lagi di belakang, Masya Allah. Tapi itulah kekuatan yang ada pada diri seorang hamba yang diberikan rahmat. Tapi kata Dato' tadi, yang penting berbuat amal ibadah, biarlah karena Allah. Karena kalau kita buat ibadah untuk selain daripada Allah, hanya kekecewaan yang kita akan dapat. Subhanallah. Insyaallah. Kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga untuk Dr. Haji Muhammad Ali. Ya Al-Fadhil Ustaz, ini sering kali kita mendengar bahwa ada kalam-kalam mengatakan Allah itu maha pengampun, rahmat Allah itu maha luas, seluas langit dan bumi. Bahkan ada ayat yang menyatakan, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kau putus asa dengan segala rahmat-rahmat pengampunanku yang kuberikan kepada hamba-hambaku. Lalu bagaimana kita mau seimbangkan keyakinan kepada rahmat Allah ini supaya kewajiban beramal ibadah yang bersungguh-sungguh, supaya manusia itu walaupun Allah itu maha pengampun, tapi ada kekuatan dalam dirinya untuk beramal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tafaddal Ustaz.
2: Terima kasih. Rahmat itu kebiasaannya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan boleh juga rahmat itu datang daripada manusia. Sebagai seorang mukmin, kita sepatutnya tidak meragui rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala makhluknya di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-77, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna wa'dallahi haqqo, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, bahwa dia akan memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Rahmat itu boleh datang dengan amalan, dan rahmat itu boleh datang tanpa amalan. Yang ini kita cuba kaitkan bagaimana rahmat menyimbangkan rahmat dengan amalan tadi. Apabila rahmat itu datang dengan amalan, kita petik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-30, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika huwal fawzul mubin. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahmatnya, yang itu merupakan kejayaan yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala seorang itu boleh masuk ke dalam syurga. Contohnya, anna imra'atin bagha ra'at kalban fi yawmi harin yatufu bi ba'rin qad atla alisanahu min al-atash fa naz'at lahu bi mawqiha. Yang maksudnya di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ini, terdapat seorang perempuan pelacur. Perempuan pelacur ini pada satu hari yang panas, dia nampak seekor anjing yang berlegar-legar di telaga dan menjelirkan lidahnya. Artinya dia kehausan, anjing ini. Lalu perempuan pelacur tadi mengambil dia punya stokin kulit tadi. Stokin kulit kebiasaannya jarang kita gunakan di sini, kebiasaannya di tanah Arab. Dia ambil stokin kulitnya, dia kaut itu air, dia minumkan kepada anjing tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirallah. Artinya diampunkan baginya dosa-dosanya. Yang bermaksud di sini bahawa sebesar mana pun dosa yang kita lakukan, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita melakukan kebaikan sikit pun, sekiranya dengan rahmat Allah kita dapat masuk ke dalam syurga. Manakala rahmat tanpa amalan pula, kita petik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la yadkhulu al-jannata ahadun minkum bi amalihi wa qalu hatta wala anta ya Rasulullah wa qalu wala ana illa ay yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa demi Allah yang diriku ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, seorang kamu pun tidak akan masuk ke dalam syurga dengan amalannya. Lalu para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Tidak juga saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu taala meliputi aku dengan rahmatnya dan limpah kurnia daripadanya. Jelas di dalam ayat tadi menunjukkan kepada kita bahawa amalan tidak semestinya jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga. Amalan bukan jaminan. Sebagai contohnya, kita ambil di dalam kitab Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Munziri, yang mana hadis ini dinukilkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak, ada satu orang hamba yang kerjanya beribadat di atas sebuah gunung. Beribadat dia ini bukan sekejap. Lama, 500 tahun beribadat di atas gunung ini. Dan dia meminta kepada Allah SWT dua perkara sahaja. Yang mana pertama dia minta dimatikan dalam keadaan dia sujud kepada Allah. Dan yang kedua dia minta jasadnya nanti apabila dikuburkan. Ini cerita apa nama Adi Azara pula ini. Apabila jasadnya dikuburkan, jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Dikabulkan oleh Allah kedua-dua permintaannya ini. Satu hari, satu ketiga, di hari akhirat nanti, dia ini didudukkan oleh Allah SWT di depannya. Kata Allah SWT kepada para malaikatnya, adkhilu abdi al-jannata birahmati. Masukkan hamba ini ke dalam syurga dengan rahmat aku. Tapi dia menentang. Dia kata, bal ya rabbi amali. Bahkan Tuhanku dengan amalan aku masuk syurga. Dia menentang. Lalu Allah SWT mengatakan sekali lagi, dia menentang juga. Sampai ketika kali kata Allah SWT, qaisu abdi binikmati alaihi wa bi amalihi. Sekarang baik, kalau dia menentang juga, ukurkan nikmat yang aku berikan kepada dia dengan dia punya amalan. Ada nikmat mata, ada nikmat hidung, ada nikmat telinga, ada nikmat mulut, ada nikmat tangan, ada nikmat kaki. Satu nikmat ni saja, nikmat mata, apabila dia ukur dengan amalannya, tidak dapat amalannya menyamai nikmat mata tersebut. Lalu kata Allah SWT kepada para malaikatnya, utkhuli abdi an-nar, masukkan hamba aku ini ke dalam neraka. Maka dia pun pasrah. Ya Allah, adkhilni birahmatika al-jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu. Nampak di sini, di dalam contoh ini, bagaimana Allah SWT menunjukkan kepada kita bahawa tanpa amalan, dengan rahmat Allah saja pun, kita boleh dimasukkan ke dalam syurga. Sekiranya Allah SWT berkehendaki. Sebab itulah di dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah SWT berfirman, rahmati wasi'at kullu syai'i. Rahmatku ini, kata Allah SWT, meliputi segala segenap pihak-pihak sesuatu. Wallahu ta'ala alam.
1: Masya Allah, rahmat Allah menyeliputi akan segala sesuatu. Kalau rahmat sudah menerpa kepada seorang hamba, tidak ada yang mampu untuk menghalangnya. Walaupun tanpa amal, tapi kalau sudah rahmat menerpa pada diri seorang hamba, insya Allah mereka akan dimasukkan ke syurga. Karena Allah itu Allahu Qadir, Allah Maha Mampu mengikut kehendaknya. Masya Allah, subhanallah. Teruskan lagi dengan soalan. Soal keempat ni Datuk, selalu kita bicarakan Datuk, mana orang yang rajin ibadah tepat dalam masa, orangnya rajin betul ibadah, datang ke masjid, datang paling depan safnya, tapi dalam kehidupannya, dalam dia beramal ibadah itu Datuk, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi di samping hal lain daripada kepribadiannya, orangnya kuat mengumpat, kalaunya kita ni kuat mengelimut, kuat memfitnah, memutuskan silaturahim. Adakah mereka ini masih ada harapan untuk mendapatkan syurga, yang mana kalau dipikirkan syurga itu hanya terpilih pada orang yang beramal ibadah? Adakah akan berlaku kesulitan pada dirinya sebab dia beramal akhirat tapi juga beramal tidak bagus kepada orang, menghina orang? Tafadhal Ustaz.
3: Terima kasih kepada Tuan Moderator. Dalam ayat 12 Suratul Hujurat, Allah menyebut, kalau Allah sebut ni artinya memang ramai yang buat. Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa maksudnya tuan-tuan? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, kerana banyak kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jangan kamu mencari kesalahan saudara-saudara kamu, jangan kamu mengelimut antara satu sama lain. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai, sedangkan kamu jijik. Takutlah Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mengelimut ni, tuan-tuan sebutlah mana tempat. Restoran, gerai, masjid. Masjid kadang-kadang lebih kuat mengumpat, mengelimut. Sama ada bini-bini ataupun laki-laki. Tapi bukan masjid ni, masjid tempat lain. Lepas sembahyang saja, kau tengok imam. Ya, dia punya baca, kulallah, kulallah. Kau tengok isyak nanti. Kulallah tu, sekali betul-betul. Kulallah juga. Nah kan aku cakap, imam pun kena umpat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri, ya, satu kali ada orang umpat dia. Orang umpat. Jadi dia dengar orang mengumpat tu, dia beli halawiyat. Halawiyat ni sweet, manisan. Zaman dulu mana ada nasi biryani, tidak ada nasi Arab, tidak ada restoran macam sekarang ni. Dia beli satu tabak, satu pinggan halawiyat, dia hadiahkan kepada orang tu. Hadhihi hadiyatun lak. Orang tu tanya, lima zahadha ya Sheikh, kenapa Sheikh kau bagi aku ini? Kata Imam Hasan Basri, aku dengar kau mengelimut aku. Bila kau mengelimut aku, kau punya pahala, kau kasih aku. Kau kasih aku. Jadi sebagai tanda terima kasih aku kepada engkau, aku kasih hadiah ni. Kan? Sebab aku tanpa aku beramal, tanpa solat, tanpa puasa, aku dapat pahala kering. Kita juga begitu. Mana pengerusi masjid? Ada tak pengerusi? Pengerusi. Aku paling handsome malam ni. Kalau pengerusi kena umpat, ada orang mengelimut, pergi kedai mamak beli satu pinggan nasi biryani kari kambing. Jumpa orang tu, Jik, saya beli khusus untuk Haji. Kenapa tuan pengerusi? Aku dengar Haji mengumpat aku, mengelimut aku. Jadi oleh kerana Haji bagi aku pahala, aku bagi hadiah. Hadiah nasi biryani kari kambing. Kalau Haji mau lagi, umpat aku lagi. Jadi tuan-tuan, ini bahananya. Bila kita mengelimut orang. Sebab akhirat besok, buatlah di amal macam mana pun. Ada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bertanya, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa yang muflis? Muflis ini bankrupt. Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Muflis di antara kami adalah mereka yang tiada uang dan tidak ada barang. Ya, tidak ada apa-apa. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi pun menjawab, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bankrupt daripada umat aku. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Hari akhirat dia datang dengan puasa, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat. Ya, sedekah banyak tapi lepas sedekah mengelimut. Sembahyang kuat, lepas sembahyang mengelimut. Ya. Jadi tuan-tuan, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang tapi dia memaki orang ni. Wa qadha hadza. Dia menuduh orang ni. Wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang ni. Wa safaka dama hadza. Dia menumpahkan darah orang ni. Wa daraba hadza. Dia memukul orang. Fa yu'ta hadza min hasanati. Jadi tuan-tuan, kebaikan dia tu dibagi kepada orang yang dia nyayak. Ya tuan-tuan, yang dia nyaya tu dapat kebaikannya. Kalau habis kebaikan, dosa pula. Sehingga orang tu dicampak ke dalam neraka. Artinya soalan tadi tu, dia buatlah amal macam mana pun, tapi dia mengelimut, dia menyakitkan hati orang, dia mengambil harta orang, tuan-tuan, dia mengata orang, inilah yang menyebabkan dia muflis. Habis pahalanya. Kerana apa tuan-tuan? Pahalanya tu dibagi sama orang lain. macam Hasan Basri tadi. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena jauhi ni. Kita kena jauhi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Subhanallah, itulah penjelasan yang cukup memperjelaskan tentang soalan yang kita berikan. Bagaimana keadaan orang yang beramal ibadah, ahli solat, ahli zakat, bininya empat, Ustaz, ya. Tapi kuat mengelimut, kuat mengucap orang, kuat menfitnah, na'uzu billah, maka akan jadi orang paling miskin di yaumul akhir dan nada harapan untuk mencium bau syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita ingin sampaikan, yang mendengar saya ini pada malam ini kami berada di Masjid Nurul Hidayah, Bongawan Papar. Jadi insyaallah pada malam ini yang datang semuanya dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita beri peluang kepada jemaah Masjid Nurul Hidayah pada malam ini, mungkin diberikan peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada panel yang pertama. Silakan, ada. Sila sebutkan nama dan silakan terus bertanya. Mana sudah? Hilang sudah ya? Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, kepada moderator dan juga barisan panel Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dan juga para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi saya Encik Yaakob dari Bengawan lah, untuk lebih hanunya dari Kampung Biau. Jadi saya ada satu soalan lah, dan mohon kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali untuk membantulah untuk menjelaskan perkara ini, yaitu ada golongan yang banyak membantu orang susah, suka membantu orang susah, berbuat baik ataupun berbakti kepada masyarakat, tetapi tidak menjaga ibadah wajib seperti solat, puasa dan tidak jaga. Dari sudut rahmat Allah dan amal, adakah kebaikan ini cukup untuk menuju syurga Allah? Mohon penjelasan Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Saya jelaskan. Tafadhal Ustaz.
2: Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Nasa'i, yang mana hadis ini hadis sunan, sahih sunan At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamati salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahawa perkara pertama yang kita ni dihitung mengenai amalan kita pada hari kiamat nanti, sembahyang kita. Apabila sembahyang kita baik, maka yang lain itu pun ikut baik. Tapi apabila sembahyang kita rosak, yang lain itu pun ikut rosak. Betullah kata-kata Haji Abdullah bin Abdul Mubin di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Yang mana di dalam kitab ini Haji Abdullah menerangkan ada 15 azab yang diterima oleh orang yang melalaikan sembahyang. 6 azab di dunia, 3 azab ketika dia hampir mati, ketiga azab ketika dia berada di dalam kubur, dan 3 azab ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang 6 azab yang diberikan kepada dia ni. Antaranya yang pertama, dihilangkan keberkatan umurnya, dihilangkan keberkatan rezekinya. Segala amalan yang dia lakukan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhirnya, dia ini doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kata, banyaklah, buatlah banyak mana sekalipun amalan kebaikan. Kalau kita tidak menjaga sembahyang, maka tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Bila anda ada pahala, naya ya kita. Kan? Sembahyang ini yang diwajibkan kepada kita asalnya 50 kali, tapi sudah dikurangkan kepada 5 kali sahaja. Itu pun 5 kali dikurangkan lagi. Ada sembahyang rakuman mudir itu. Zuhur dicampurnya dengan asar. Ada sembahyang lagi maghrib dicampurnya dengan isyak datuk. Sembahyang rakuman ini. Jadi siang sembahyang satu, malam sembahyang satu saja. Sudah ada 5 kali sembahyang, kurang lagi tinggal 4 kali sembahyang. Kenapa? Subuh. Habis. Artinya di sini, kalaulah sembahyang yang diwajibkan kepada kita ini tidak kita jaga, maka jaga. Firman Allah SWT dalam suratul Ma'un ayat 4-6, wailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Ulama tafsir menafsirkan makna ini kepada dua. Yang pertama, siksaan yang amat berat. Yang kedua, wail itu satu lembah, nama satu lembah di dalam neraka jahanam yang apabila gunung di atas muka bumi ini dimasukkan ke dalamnya, hancur lebur. Menunjukkan betapa panasnya lembah tersebut yang disediakan kepada orang yang lalai di dalam sembahyangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna sahun di dalam ayat itu. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai di dalam sembahyang mereka ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'khir as-salat, orang yang melewatkan sembahyang. Syekh H. Salim Al-Bahraisi di dalam kitabnya, seorang ulama daripada Indonesia, di dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dia ada menerangkan satu ketika dulu ada seorang yang saleh. Orang yang saleh ini apabila kakaknya meninggal, dia kebumikan kakaknya ini. Lalu apabila dia kebumikan kakaknya ini, dompet dia tertinggal di dalam kubur tadi. Lalu dia pun balik ke kubur tadi. Bila dia balik ke kubur, digalinya kubur kakaknya ini menyala api. Terkejut dia. Apabila menyala api, terkejut dia. Di kampusnya balik, dia pun balik ke rumah. Sampai ke rumah ditanyanya mamanya, wahai ibuku, apa sebenarnya amalan saudaraku ini? Mamanya heran, kenapa pula kau bertanya yang demikian itu? Dia kata, saya nampak kubur kakak saya menyala api. Lantas mamanya menangis. Apa kata mamanya? Wahai anakku, kakak kau ini orang yang suka melengah-lengah ke sembahyang dan melewatkan waktu sembahyang. Nampak kepada kita betapa orang-orang yang melingatkan, yang melewat-lewatkan sembahyang, yang melingatkan waktunya, diazab. Apalagi kalau orang tidak sembahyang. Jadi ini satu bukti kepada kita bahawa sembahyang ini, puasa ini, apa semua harus kita jaga. Sebab ini merupakan kewajipan. Kita tidak mahu nanti Allah SWT mengatakan kepada kita, berfirman kepada kita, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ أَبَاءً مَنْثُورًا. Kami terima segala amalan yang kamu lakukan, kata Allah SWT, tapi kemudian kami jadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Dalam surat Furqan ayat yang ke-23. Wallahu ta'ala alam.
1: Subhanallah. Maka jangan sampai Ustaz, amal ibadah kita di dunia ini, kita buat sedekah banyak, membantu orang, tapi dengan disebabkan tidak menjaga salat, amal-amal kebaikan kita itu seperti debu-debu yang berterbangan di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa insyaAllah kita teruskan soalan yang ke-6. Tapi soalan yang ke-6 ini kita bagi peluang kepada jemaah muslimah kita untuk memberikan soalan kepada panel yang kedua. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Soalan saya, Jiba Suhaili, merupakan ahli jawatan kuasa Masjid Nur Hidayah, mengajukan soalan kepada panel yang kedua.
1: Okay, teruskan.
5: Kita hidup dalam zaman cepat dan mudah, mahu hasil tanpa usaha, termasuk dalam hal agama. Bagaimana mendidik umat supaya faham rahmat Allah bukan lesen untuk malas beramal, tetapi motivasi untuk lebih bersungguh-sungguh untuk terus beramal menggapai syurga yang hakiki. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Jelas sudah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator, sahabat panel, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Amal soleh adalah sebab masuk syurga. Adalah sebab. Fal amalu salihu sababu dukhulil jannah. Amal saleh itu adalah sebab masuk syurga, sebab kita beramal. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, Allah berfirman, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun.
3: Itulah kata Allah syurga yang kamu warisinya terhadap apa yang kamu kerjakan. Tonton boleh buka surah Az-Zukhruf ayat 72. Kita beramal di dunia, Allah bagi kita syurga. Tapi untuk dapat syurga ni bukan sebab amal kita. Kita dapat syurga ni kerana rahmat Allah Azza wa Jal. Itu yang Dr. Mama Ali sebut tadi. Ada orang tak puas hati, dia beribadah 500 tahun. Allah kasih masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Dia tak puas hati. Tapi bila diukur sebelah mata dia dengan 500 tahun. 500 tahun tu tidak boleh bayar harga sebiji mata. Jadi ertinya rahmat Allah ni sangat besar. Mau tak mau kita mesti beramal. Sahabat-sahabat Nabi dapat syurga kerana berjuang. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat sebut ayat 207. Wa minan nasi mayashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Daripada manusia ada yang menjual dirinya kerana untuk mendapat mardhatillah. Bila Allah redha, tuan-tuan, syurgalah. Sahabat-sahabat Nabi 124,000. Imam Sayyuti kata sekurang-kurang sahabat Nabi 114,000 radhiyallahu anhum. Allah redha mereka. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni, tuan-tuan, ya, dia pindah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggal rumah banglo, dia tinggal semua harta. Dia tinggalkan dia punya pembantu-pembantu rumahnya. Dia beritahu kepada pemuda-pemuda Quraisy, "Kamu ambil rumahku, bawa rumah, bawa pintu aku ada emas. Kamu korek, kamu ambil. Yang penting aku pindah pergi ke Madinah." Sampai di Madinah, Nabi kata apa? Rabihal bai', rabihal bai', rabihal bai'. Bisnes engkau sudah untung. Bisnes engkau sudah untung. Bisnes engkau sudah untung. Apa yang untungnya? Habis hartanya. Dia untung kenapa? Dia dapat rahmat Allah. Kita sekarang, tuan-tuan, sahabat, dia tinggalkan dunia, dia cari ridha Allah. Kita sekarang, kita cari dunia, kita tinggalkan Allah. Kita tinggalkan Rasul. Kerja 24 jam, sembahyang pun tidak. Ya? Jadi tuan-tuan, ini bezanya. Itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi telah mendapat ridha Allah. Satu hadis terakhir. Kita mesti beramal. Satu hadis Nabi. Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin. Nabi limpas satu kubur. Dufina hadisan, baru saja kena kubur. Sahabat itu baru kena kubur. Qala man hadza? Nabi tanya, siapa ni? Qalu fulan. Dura jawab, si fulan. Si anu ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Raka'atani khafifatani. Dua rakaat yang ringan. Dua rakaat ringan itu tuan-tuan, saya ringkaskan, orang tu sembahyang, tidak ada dua iftitah, tidak ada surah. Rakaat pertama, rakaat kedua, tidak ada surah. Raka'atani khafifatani, dua rakaat yang ringan. Mimma tuhkiruna, yang kamu remehkan, watan filuna. Kamu rasa Allah ini sunat saja bani. Yaziduhuma fi amali. Pahala dua rakaat itu ditambah pada buku amalnya. Ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia suka daripada baki dunia kamu. Pengerusi ada rumah 2 juta. Ada kereta harga 500 ribu. Duit di bank 5 juta. Orang yang mati itu, tuan-tuan, tanya dia, kau mau 5 juta? No, no, no. Mau rumah banglo? No, no, no. Mau kereta 500 ribu? No, no. Apa kau mau? Dua rakaat sembahyang. Dua rakaat. Rupanya pahala dua rakaat, raka'ataini khafifatani, ya, yaziduhuma mimma tuhkiruna wa tanfiluna ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia suka. Jadi tuan-tuan, orang yang kenal akhirat, yang tahu amal itu mahal, maka dia akan beramal bersungguh-sungguh kerana masa depannya adalah di akhirat, yang mana amal-amalnya akan ditimbang di sana. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Subhanallah. Maksudnya Ustaz, orang yang beramal itu adalah memancing rahmatnya Allah, Masya Allah. Saya teringat dulu bagaimana Luqman Hakim menjelaskan, beramal ibadahlah kau sebanyak mungkin, sebanyak mana kau perlu kepada Allah. Maksudnya dalam kehidupan kita tidak ada satu pun yang kita lakukan, yang kita buat di dunia ini yang kita tidak perlu kepada Allah. Kita perlu kepada Allah Subhanahu. InsyaAllah mungkin kita beri peluang kepada kedua panel kita untuk memberikan sedikit kesimpulan dengan tajuk yang kita bawakan pada malam ini.

0: ada kedua belah pihak. Cuma kita sahaja yang cuba untuk berusaha bersungguh-sungguh, beramal bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat, terutamanya rahmat daripada Allah Subhanahu taala yang membolehkan kita untuk masuk ke syurga. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini amat dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka lakukanlah kebaikan di mana saja kita berada.
1: Silakan panel yang kedua. Kesimpulan.
2: Tuan-tuan yang terhormati Allah Azza wa Jal, seperti saya sebut tadi, masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita adalah di akhirat. Jadi jangan batalkan amal-amal yang kita buat di dunia ni dengan benda-benda yang seperti tadi kita sebut, mengelimut, mengata orang, ya, menjatuhkan orang, memandang rendah orang. Inilah yang akan membatalkan pahala kita. Jadi itulah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Untuk kita jangan ada dosa. Sebab dua benda yang ramai orang akan masuk neraka, satu lidah, satu kemaluan dia. Tapi lidah yang paling banyak. Jadi itulah Nabi menyebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada hari, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau dia tidak boleh berkata yang baik-baik, hendaklah dia diam. Sebab kalau dia tidak berkata yang baik-baik, dia mau bercakap juga, dia akan bercakap yang tidak baik. Seperti mengelimut, kan? Dalam masjid pun mengelimut. Kau tahu, Datuk yang baju warna merah tu, aku kenal tu. Kan? Tapi tidak tahu selepas tu, apa dia cerita? Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua panel kita yang telah memberikan, memperjelaskan, membahas tajuan kita pada, kita bawa pada malam ini, menuju syurga antara rahmat dan amal. Alhamdulillah, makasih kepada semua hadirat, khususnya jemaah Masjid Masjid Nurul Iman Hidayah Bongawan yang telah bekerjasama dengan RTM untuk menghadirkan forum Anjung At-Taqwa kita pada malam ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup tirai kita pada malam ini, ingin saya sampaikan, seandainya kau ingin mendapat syurganya Allah, maka dapatkan dulu, miliki dulu cintanya pemilik syurga. Maka kau kena beramal ibadah untuk menarik perhatiannya, agar kau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmatnya, untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari yang paling indah dalam kehidupan seorang hamba itu adalah bila mana ruh yang keluar nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, insyaallah nanti bila bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon ampun dan maaf daripada saya selaku moderator pada malam ini. Aku li kauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Sabah FM, bagus bah. Sabah FM, bagus bah.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE+.

0: pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Sifoni tetap di hati. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas ini, Syapib akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.
1: Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari jam 6 petang hingga 9 malam. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu berbeza penyanyi dan berbeza genre. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu Tujuh Loka, Bintang. Layan terus Sabah FM, bagus ba.

Dengar berita yang sayup dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eks. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
7: Kembali lagi bersama DJ Syapip dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apapun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Cinta Luar Biasa daripada Enmesh, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh gak saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah

0: Satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisah lah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sadar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudy, Johan Sugandoy Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar ah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus Bah.
4: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
5: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah.
6: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
7: Bagus Ba. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Laluan pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA ditutup sementara bagi membolehkan kerja-kerja di landasan diselesaikan dengan selamat. Malaysia Airports dalam kenyataan di Kota Kinabalu memaklumkan hujan berterusan menjejaskan kemajuan kerja berkenaan. Penutupan sementara tersebut telah menjejaskan 20 penerbangan hari ini. Pihak lapangan terbang bekerjasama dengan syarikat penerbangan bagi mengurus kesan operasi dan membantu penumpang yang terjejas. Operasi penerbangan hanya akan disambung selepas landasan disahkan selamat untuk digunakan. Penumpang dinasihatkan menyemak status penerbangan terkini dengan syarikat penerbangan masing-masing. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala jelas dan berisiko meragut nyawa jika tidak dikesan dengan serta dirawat lebih awal. Antara faktor risiko utama ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis dan tabiat merokok. Demikian menurut pakar jantung Hospital Queen Elizabeth II, HQE2, Dr. Chan Yu Chong kepada RTM di Kota Kinabalu. Katanya sesetengah penyakit hanya mengalami rasa kurang selesa. Manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loya, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut. Berdasarkan tinjauan kesihatan di Malaysia, kira-kira 30% orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, manakala sekitar 15% menghidap kencing manis. Keadaan itu perlu diberi perhatian kerana faktor risiko berkenaan lazimnya tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Pembangunan Taman Perindustrian perlu diberi keutamaan dalam Belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Penganalisis ekonomi, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya pembangunan taman perindustrian perlu disokong dengan infrastruktur yang mencukupi bagi merancakkan aktiviti perniagaan dan pelaburan. Pada masa sama, pembangunan industri perlu memberi tumpuan kepada pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran tenaga kerja tempatan. Perkembangan ekonomi negeri penting bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Orang awam kini berpeluang mengenali sejarah perkembangan kepolisan di Sabah menerusi pembukaan Galeri Polis Negeri Sabah. Galeri berkenaan terletak di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah, Kota Kinabalu. Pesuruh Polis Sabah, Dato' Jaute Dikun berkata, galeri itu menghimpunkan ratusan bahan berkaitan kepolisan termasuk kelengkapan dan logistik yang pernah digunakan pasukan keselamatan. Galeri itu turut mengetengahkan peristiwa penting dalam sejarah keselamatan Sabah menerusi gambar, bahan pameran dan gambaran semula kejadian. Dato' Jaute ditemui media selepas perasmian pembukaan lawatan awam ke Galeri Polis Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Katanya antara insiden tersebut, pencerobohan di Lahad Dato' menerusi Op Daulat termasuk pameran senjata yang digunakan dalam peristiwa berkenaan. Galeri Polis Negeri Sabah dibuka secara percuma kepada orang awam setiap hari bermula 8 pagi hingga 5 petang. Peluang latihan industri kepada pelajar serta peningkatan kemahiran warga kerja Taman-Taman Sabah TTS antara manfaat utama kerjasama TTS dengan Geomatika College Keningau. Kerjasama itu dimaterai menerusi memorandum persefahaman MOU antara lembaga pemegang amanah TTS dan kolej berkenaan di Keningau. MOU ditandatangani pengurusi lembaga pemegang amanah Taman-Taman Sabah, Datuk Peter Lebar Lintar dan Rektor Geomatika College Keningau, Profesor Madya Nur Asyirah Jahini. Selain latihan industri, kerjasama itu turut meliputi penyelidikan dan pembangunan modal insan. Ia sekaligus membantu memperkukuh keupayaan sumber manusia serta menyokong usaha pengurusan dan pemuliharaan kawasan pelindungan di Sabah. Sekian berita tadi disunting Meriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Newsbus Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, itu dia tadi lagu Padamkan Lampu Tidurmu daripada Wings. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus setia mendengar dan menjadikan Sabah FM sebagai teman anda malam ini. Kepada yang masih bekerja, sedang memandu dan mungkin sedang berehat, saya mengucapkan selamat berehat. Sentiasa menjaga keselamatan. Kita tahu sekarang ni Kota Kinabalu sedang mengalami ribut petir, sekejap hujan, sekejap kuat angin. Jadi di mana-mana pun anda berada, sila jaga keselamatan kamu orang. Jangan, kalau tiada urusan, tidak payah keluar rumah. Okey, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Cinta. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM, bagus bah. Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa. Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
3: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
4: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Bagus bah, Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403. 088-369-403.
4: Sebentar lagi, utama 11 malam.
0: Bagus bah.

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Nadine Hamizah, Rayuan Perempuan Gila. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Ada beberapa minit saja lagi kita mau tamat berakhir untuk segmen Varia. Tapi kamu masih boleh lagi untuk minta lagu, bolehlah sempat mungkin dalam 1-2 lagu. Boleh lagi 1-2 lagu. Jadi kepada yang masih bekerja ataupun sedang memandu, mintalah lagu kamu supaya kamu lebih cergas dan segar. Yang malam-malam bekerja nih macam saya, supaya dengar lagu jadi segar. Kami akan sentiasa menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kekal bersama kami di Sabah FM, Bagus Ba.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, Bagus Ba.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
2: Adalah Radio Sabah FM. Bagus, Bah.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan pada malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada ST12 Putri Iklan. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Bagus bas Kabar FM.
2: Hai guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, pada saya mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Inilah
3: hari baru. Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus bah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami.

para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya, Aizad Azam. Untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya, DJ Reza, yang temankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut peteru, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut peteru dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga untuk makluman semua, amaran ribut peteru ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: siaran terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman pada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Dan ini merupakan... Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang Codet line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Track FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti siaran radio ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Okey, dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami, Nasional FM.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana tanda ataupun kenali tanda kesan jerebu. Seperti mana kita tahu kan, beberapa kawasan khususnya di Kuala Lumpur, jerebu melanda. Jadi untuk anda, pastikan menjaga kesihatan dan pendedahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah seperti kalau ada tanda-tanda ni, boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Antaranya mata pedih atau berair, hidung dan hidung berair dan kerak bersing, tekak berasa gatal, kulit pun terasa gatal, sakit kepala atau pening, dan yang paling berbahaya, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Jadi nasihat saya, hentikanlah aktiviti di luar bangunan, pastikan bila keluar tu memakai topeng muka, dan juga kalau rasa kesihatan tu terjejas, ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan rawatan segera. Peka terhadap tanda-tanda ni dan juga lindungi diri kita dan juga keluarga kita sepanjang musim jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan selamat bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Dan rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan, ataupun mungkin juga ada yang risau kan ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi jangan

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Nazrul Abad sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi selesai lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan Nazrul FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti, DJ Aizan Azam. Terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Aizad Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi, lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini, ucapan beliau, Moh dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa pohon rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda dan juga terus kekal bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa

yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Terus kekal bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga, salam Jumaat buat GBH semata. Masih celik lagi? Masih lagi. Jom teman DJ Aizat Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi, GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Sahabat kita juga ada Os Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat, penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizat di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasa lah kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026. Termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dah naik ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak menitikberatkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadangkala membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Aku tahu ni apa hal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebelum itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan National FM menerusi frekuensi 96.9 bagi yang berada di Gerik Perak 95.4, di Ipoh 90.9, dan yang mereka yang berada di Jeli Kelantan 89.2. itu dia frekuensi National FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Pakcik-makcik, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas, ya. Seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi SAW dalam sabda baginda, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, begaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh. Ya, daripada anu bebiruan mata orang lain, kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh, ya. Maka itu orang ada ihsan. Ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah. Ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa? Sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertib betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya. Jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang gerjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardh. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ أعدت للمتقين.
7: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: والله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

يغفر الذنوب إلا الله.

dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.
0: Qad

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: وَلِيُمَحِّصَ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

0: Adakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum lagi nyata kepada Allah, yaitu wujudnya orang-orang yang berjihad, yaitu yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yaitu tabah dan cekal hati dalam perjuangan.
1: Wala

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

0: الآن وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Sabah FM.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda.
2: Yes, untuk edisi hari ini, hari Jumaat 18 September 2022 pagi ini bersama Edwin dan Ikhle sampai 10 pagi.
1: Ya, 4 jam kami kasih kawan kamu dengan pengisian seperti info cuaca, info trafik, berita luar dan juga dalam negara. Banyak lagi sebenarnya.
2: Betul. Okay, kita faham situasi sekarang ini hujan. Jadi malas betul tu mata mau buka kan.
1: Betul.
2: Malas betul mau bangun dari katil. Tapi hari lima hari ini masih lagi kerja. Bangun, jangan layan itu perasaan.
1: Betul. Kalau rasa macam dah cukup tuh duit di apa tuh dompet tuh kan, bangunlah sekarang pergi kerja.
2: Fikir bilang, oh gaji lama lagi. Api kerja.
1: Macam kena tuh dengan kita. Kerja malas mau bangun tadi. Tapi ingat macam tidak aja duit sini, bapak gila kerja.
2: Okay, apapun cerita pasal cuaca. Kalau di sekitar kayak gini hujan dari kemarin kan Ikhle.
1: Betul.
2: Lepas lah kita kongsikan macam mana pula keadaan cuaca sepanjang hari ini.
1: Iya, terus jalan layan segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info cuaca hari ini. Ya, sudah pun pukul 6.08 minit pagi. Jadi kita kongsikan untuk info cuaca pagi, petang dan juga malam.
1: Betul, ini ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Pagi ini di kawasan pedalaman dan juga pantai barat diramalkan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala kalau anda berada di wilayah Persekutuan Labuan, khususnya di kawasan pantai, juga diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat.
0: Baik.
1: Tawau dan Kudat pula pagi ini ribut petir di beberapa tempat dan sandakan hujan di beberapa tempat.
0: Oh, ini macam kemarin punya cuaca juga ni.
1: Betul, hujan.
0: Semua hujan. Macam mana kalau sebelah petang pula kan?
1: Okey.
0: Kalau petang, betul-betul macam kemarin. Kalau pedalaman, pantai barat, sandakan, kuda, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di Labuan, di kawasan pantai memang ribut petir. Dan di Tawau juga ribut petir di beberapa tempat.
1: Okey, petang. Manakala malam juga sama diramalkan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, khususnya melibatkan kawasan pedalaman dan pantai barat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, Tawau dan sandakan ribut petir di beberapa tempat, Kudat hujan di beberapa tempat.
0: Okey.
1: Memang pagi, jadi petang, malam lah kan.
0: Betul. Jadi ambil ekstra berjaga-jaga kalau kita lihat cuaca semalam dan dari pagi sampai malam lah kan. Kuat angin, lepas tu kuat hujan. Jadi jangan parking ataupun letak kenderaan anda di bawah pokok. Hati-hati semasa memandu ketika ini sebab banyak air yang bertakung kan, sebab dari semalam, dari kemarin pagi lagi hujan.
1: Betul. Okey, sebab berdasarkan apa yang dikatakan oleh Met Malaysia ni kan, 17 hingga 19 September ini penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di, kalau di Sabah, termasuklah di pantai barat Sabah. Jadi keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir serta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan yang terbabit. Mungkin sebab sebelum-sebelum ini kan berapa hari nak hujan kan?
0: Ya.
1: Panas, ya jerubu, ya.
0: Dia kasih bersih udara lah tu kan, kita begitu sejalah kan?
1: Terus hujan, hujan kan? Sejuk saja.
0: Siok, cemu sama tidur kan?
1: Okey.
0: Aduh, okey lah. Lepas ni kita akan kongsikan pula untuk info trafik.
1: Ya.
0: Dan banyak lagi akan kami kongsikan. Berarti kamu terus layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.

0: God.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan untuk info trafik pagi ini untuk anda yang menggunakan laluan dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran. Ketika ini sedikit perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan diperlukan. Dan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah akan mengambil masa lebih kurang 30 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan manakala di Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Berikutnya kita kongsikan untuk Jalan UMS. Jalan UMS menuju ke Likas ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran dari Menggatal, Jalan Tuaran dari Tebobon hingga ke Menggatal akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 25 minit untuk pemanduan anda. Manakala di Jalan Sulaman, Jalan Sulaman ketika ini menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 16 minit masa pemanduan anda. Berikutnya kita kongsikan di jalan sekitar Likas ketika ini sedikit perlahan berikutan sekolah yang berhampiran dan juga cuaca yang tidak begitu baik. Oleh itu, kawasan Likas sedikit perlahan mengambil masa 15 minit. Berikutnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam. Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa lebih kurang 10 minit di Tanjung Aru. Tanjung Aru dari KKIA ketika ini masih lancar, belum ada apa-apa kesesakan. Di Meruntum ketika ini mengambil masa 10 hingga ke 15 minit menuju ke Putatan. Putatan menuju ke Kota Kinabalu mengambil masa 10 minit. Di Jalan Pengalat menuju ke Putatan ketika ini mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Di Pen Borneo akan mengambil masa lebih kurang 10 minit masa pemanduan anda. Jalan yang lain masih lancar lagi, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya. Tetapi jika anda ada sebarang perkongsian untuk info trafik, kemungkinan ada jalan-jalan yang dinaiki air, bolehlah kongsikan kepada kami di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: hingga 10 pagi.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Pembangunan taman perindustrian perlu diberi keutamaan dalam belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Penganalisis ekonomi pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Fidrausti Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah. Dr. Fidrausti ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya pembangunan taman perindustrian perlu disokong dengan infrastruktur yang mencukupi bagi merancangkan aktiviti perniagaan dan pelaburan.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhlas sampai 10 pagi. Nanti 4 jam kami bersama. Harapnya anda pun bertenaga segar pagi ni kan.
1: Betul.
2: Maklumlah hari Jumaat, lepas tu hujan lagi. Teringat sudah besok hari yang dah hujung minggu kan.
1: Betul. Ataupun kalau di rumah sekarang ni kan tengah hirup kupi-kupi kan.
2: Aduh.
1: Oh, kebetulan cuti sebab sambung dari 16 hari bulan tu kan.
2: Oh, macam syuknya. Saya pun ni balik-balik menguap. Macam mengantuk betul.
1: Syuk betul. Suara ni bang, mau hilang-hilang. Aduh.
2: Okay, jadi kita mau kasih kongsi lah. Kata semangat untuk hari ini, hari Jumat kan. Ada yang bilang kalau tekanan di tempat kerja ni kan, ada orang yang boleh berhadapan dengan situasi itu. Ada orang yang dah boleh buat kerja langsung. Dan ada juga yang menganggap kalau ada tekanan, oh inilah peluang untuk dia kasih double lagi dia punya usaha.
1: Oh, itu yang best tu. Best.
2: Work under pressure. Yes, I can do work under pressure.
1: Kan.
2: Kononnya lah masa interview kan.
1: Iya.
2: Tapi dah tahu lah betul ke tidak.
1: Betul.
2: Tapi ada setengah individu, tekanan ini adalah bahan bakar bagi mereka yang melihatnya sebagai peluang.
1: Betul. Saya suka ini ayat dia tahu, tekanan adalah bahan bakar. Ya.
2: Wow. Okay. Dia bukan jadi penghalang tapi dia kasih tambah lagi itu usaha. Sebab dia tahu ada tekanan kan. Ada yang kasih push dia dan dia lakukannya sebagai yalah peluang, bukan orang bilang kasih tinggal kerja gara-gara tekanan, oh saya kasih tinggal lah.
1: Tidak mau bertanggungjawab lah ni, tidak rasa bertanggungjawab.
2: Okey. Jadi selalunya tekanan ini akan berlaku apabila baik kerja bertambah. Yang kedua, masa semakin singkat.
1: Betul.
2: Kalau masa semakin singkat itu kadang kala kita sendiri yang mau begitu kan.
1: Kadang-kadang kan gitu, kalau apa ni ada yang suka kerja masa dia betul-betul tekanan ataupun kerja last minute sebab dia punya apa tu efektif ataupun kreativiti semua keluar.
2: Oh, okey. Ada yang suka begitu. Itu kan? Dia sebagai bahan bakar itu kan.
1: Bahan bakar dia lah, tekanan.
2: Di situlah segala idea, segala keluarlah semualah.
1: Betul, semua keluar. Tapi masalahnya kalau yang macam itu kan selalu memang tidak sempat lah. Jadi jangan suka last minute juga lah kan. Walaupun tekanan itu adalah bahan bakar dan janganlah memilih yang macam itu pula. Sendiri sekarang macam burn out pula. Dengan izin kan.
2: Gara-gara terlebih tekanannya itu kan sampai
1: sebab mau bahan bakar tu kan?
2: Terlebih maksimum dia punya tekanan tu, nah anda pun sampai give up.
1: Ya.
2: Sampai okey, dah boleh sudah.
1: Ya, tapi kalau anda melihat tekanan itu adalah sebagai satu peluang untuk bakar kita punya semangat untuk ke arah lebih depan lagi kan, ataupun mau upgrade lagi kan ke level seterusnya untuk diri kita, itu bagus.
2: Ya. Kan? Okey, betul, itu baguslah. Tapi kebanyakannya rasanya tidaklah kali ya. Semua boleh buat kerja buat awal.
1: Ya.
2: Jadi ujung-ujung tu tidaklah menekan-nekan.
1: Tidaklah menekan-nekan sangat kan.
2: Stres betul juga.
1: Okey.
2: Okey, lepas ini kita mau kongsikan. Baik. Ada cerita yang menarik. Lepas ini lah kita kongsikan apa-apa saja. Jangan kemana-mana, terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

atau lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: saja jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam assalamualaikum.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegar.
2: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Bagi info traffic kita kongsikan sekarang ini 7.19 minit pagi. Untuk anda yang menggunakan laluan menuju ke pusat bandaraya dari Pengalat ketika ini sedikit perlahan, mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Manakala di Pen Bernio juga masa yang sama 10 hingga ke 15 minit. Okey, seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan menuju ke Putatan. Putatan menuju ke KKIA ketika ini sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 5 minit. Dan seterusnya untuk anda yang menuju ke sekarang ini di jalan lintas. Jalan lintas akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan diperlukan di jalan Jalan Penampang Tambunan ketika ini juga perlahan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan diperlukan. Seterusnya di Jalan Kolam juga perlahan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Dan kita kongsikan untuk yang menggunakan laluan di jalan berikutnya, di jalan satu, jalan yang dinaiki air dilaporkan di Jalan Padang. Jalan Padang ketika ini berhampiran dengan Klinik Kesihatan Ibu dan juga Anak. Ini dinaiki air, oleh itu laluan ini mengambil masa lebih kurang 30 minit kerana trafik sangat perlahan. Ini berdekatan dengan Masjid Usia Kota Kinabalu. Okey, dan untuk yang menggunakan laluan Jalan Tun Fuad Stephen menuju ke pusat bandaraya juga mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Dan berikutnya kita kongsikan pula Jalan Likas. Jalan Likas setakat ini hanya di jalan menuju ke One Borneo yang sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 10 minit hingga ke 15 minit. Berikutnya untuk jalan berikutnya yang dilaporkan sedikit perlahan di jalan ini, untuk anda yang menggunakan jalan Tuaran Bypass juga perlahan mengambil masa lebih kurang 30 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala di Jalan Tuaran, Jalan Tuaran setakat ini juga mengambil masa lebih kurang 15 hingga ke 20 minit masa pemanduan menuju ke pusat bandaraya. Dan kita kongsikan tumpuan berikutnya. Kalau kita tinjau untuk kawasan Tuaran yang menggunakan Jalan Sulaman, Jalan Sulaman menuju ke sekarang ini menuju ke Tuaran. Okey, menuju ke Intan Kampus Sabah akan mengambil masa lebih kurang 30 minit masa pemanduan. Berikutnya untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran iaitu menuju ke Hospital Tuaran mengambil masa lebih kurang 20 minit. Dan terakhir sekali, Jalan Tamparuli menuju ke Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk pemanduan anda. Okey, setakat itu info traffic yang dapat kami kongsikan untuk 7.23 minit pagi. Dan ada sebarang info yang ingin dikongsikan kepada kami, mungkin jalan dinaiki air ataupun ada jalan yang diselenggara ketika ini mengakibatkan trafik perlahan di laluan tersebut, laporkan kepada kami untuk kami kongsikan kepada pengguna jalan raya yang lain. WhatsApp kami di 0194904848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Selamat memandu untuk anda yang sedang memandu. Terima kasih kerana terus bersama dengan Edwin dan juga Ikhlas, kasih kawan kamu.
1: Yes, okay. Jadi kita kongsikan sekarang ini, Ikhlas, apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini, Jumaat 18 September. Yang pertama berkenaan dengan MA63, perjuangan Sabah bagi mendapatkan hak dan kepentingan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 pada akhirnya perlu memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kehidupan seharian rakyat. Ketua Menteri Sabah menyatakan kerajaan negeri akan terus memperjuangkan hak Sabah melalui saluran perlembagaan, rundingan dan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan, dan memperjuangkan hak Sabah tidak bermakna menjauhkan Sabah daripada Malaysia. Sebaliknya, ia sebahagian daripada usaha memperkukuh asas persekutuan supaya setiap rakan dalam persekutuan merasa dihormati, setiap tanggungjawab dilaksanakan dan setiap rakyat mendapat manfaat daripada Malaysia yang stabil dan makmur.
0: Okey. Berikutnya kita kongsikan ini pula mengenai hangat lagi topik ini mengenai bodi diesel, ya, yang mana rakyat Sabah yang menggunakan kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama orang lain kini boleh memohon untuk memindahkan kelayakan bodi diesel kenderaan berkenaan kepada mereka, namun manfaat yang dipindahkan hanya boleh digunakan mulai 1 Oktober. Jadi permohonan dibuka pada 16 September, manakala pindah yang diluluskan berkuat kuasa pada 27 September sebelum boleh digunakan pada 1 Oktober tertakluk kepada padanan dan pengesahan data menurut Kementerian Kewangan, dan kemudahan itu diperluas daripada ahli keluarga terdekat kepada mana-mana individu yang layak termasuk rakan dengan syarat penerima merupakan pengguna sebenar kenderaan berkenaan, dan penerima mestilah warga negara Malaysia memiliki ikatlah seperti biasa dan layak menerima budi 95 dan merupakan pengguna sebenar kenderaan terbabit. Jadi perubahan itu boleh memberikan manfaat kepada mereka yang terlibat dalam urusan pengambil alian bayaran ansuran yang secara tidak formal yang lazim dikenali sebagai sambung bayar, apabila individu yang menggunakan dan membayar kenderaan tidak semestinya pemilik berdaftar.
1: Okey. Baik, itu berkenaan dengan budi diesel. Dan seterusnya, ini berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia. Kalau disanakan, walaupun tiada sambutan yang dilakukan secara besar-besaran, justru sekumpulan peminat seni dan budaya tempatan mengambil inisiatif untuk mengadakannya. Mereka menamakan acara itu Lorong Merdeka. Kira-kira 100 orang hadir dengan mengenakan pakaian tradisional semasa sambutan 16 September lepas, sambil membawa dan mengibarkan jalur gemilang ketika berjalan dari Wisma Sandakan melalui Bandar Lama menuju ke Lorong Kreatif. Dan di situ sebuah sajak mengenai Malaysia dideklamasikan sebelum golongan dewasa dan kanak-kanak bersama-sama menyertai tarian tradisional. Jadi acara itu sengaja diadakan secara sederhana kerana tujuannya adalah untuk meraikan Hari Malaysia di Bandar Sandakan dan turut melihat peluang untuk menangani satu lagi isu yang dekat di hati, iaitu menghidupkan semula pusat bandar yang semakin sunyi. Jalan-jalan yang biasanya lengang dipenuhi pakaian tradisional berwarna-warni, bendera dan keluarga, manakala orang ramai berkumpul di bawah papan tanda Lorong Kreatif untuk berbual, bergambar dan menyertai aktiviti.
0: Wah, best. Beginilah yang kita mahukan. Semangat patriotik itu tidak payah ada anjuran, tetapi sendiri kita anjurkan dengan kreativiti seperti ini, kan.
1: Ada juga kan pengisian yang boleh dikongsikan bersama-sama dengan warga di sana, kan.
0: Dan juga warga Sandakan lah, betul.
1: Okey, kita tambah satu lagi, Clay. Ini juga apa yang viral ataupun menjadi tumpuan kemarin, melibatkan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu yang ditutup dan difahamkan semalam. Saya terbaca di threads lebih kurang 11 malam baru dibuka kerana ada penyelenggaraan laluan ataupun landasan lapangan terbang. Jadi namun semasa ditutup, beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu mengalami kelewatan, pembatalan dan pelencongan laluan susulan penutupan sementara landasan bagi kerja-kerja pembaikan. Jadi ada penerbangan tu yang terkesan khususnya dari Tawau, Johor Bahru, Kuala Lumpur dan China mengalami kelewatan, dan Ketua Operasi KKIA Hasim Duman menyatakan landasan pada mulanya dijadualkan ditutup selama 2 jam bermula 2.45 Mei petang bagi membolehkan kerja pembaikan. Namun pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan kepada juruterbang ataupun notis kepada juruterbang kemudian dikeluarkan bagi melanjutkan tempoh penutupan 5 petang hingga 8 malam. Tapi kalau yang sebenarnya semalam sehingga 11 malam baru dibuka.
0: Oh, okey. Itulah sebaiknya juga kan, sebab apa ni, kalau tidak selamat, betul, bagus tutup dululah kan.
1: Dan rasanya kenapa dilanjutkan tempohnya sebab kemarin hujan.
0: Betul, hujan lebat.
1: Penyelenggaraannya itu mengambil masa, sedikit masa.
0: Okey, okay. Itu apa yang hangat dan masih lagi diperkatakan sehingga sekarang. Jadi
1: tapi rasanya hari ini sudah beroperasi seperti biasalah. Sebab semalam sudah dibuka kan, balik landasan tu 11 malam.
0: Jadi yang mungkin dengar Sabah FM bolehlah sudah apa ni, menarik nafas lega yang ada apa ni penerbangan hari ini kan.
1: Betul.
0: Okey, okay. Itu yang menarik untuk kita kongsikan kepada anda. Pastikan anda bersama dengan kami sebab banyak lagi info semasa akan kami kongsikan kepada anda. Terus jalan layan Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good luck. You're on your own.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Segera Sabah FM lebih menyegarkan Edwin dan juga Ikhle menemani pagi anda.
1: Ya, terima kasih kamu yang sambil dalam perjalanan yang baru mau sampai office tu. Dengar kami yang masih lagi terperangkap dalam kesesakan sebab difahamkan ada beberapa jalan yang memang sesak dan dinaiki air kan?
0: Betul. Tapi belum ada yang kongsikan kepada kita spesifikasi di mana tempatnya kan? Sebab kalau tengok daripada aplikasi itu ada tempat-tempat yang dinaiki air lah.
1: Cuba kamu kasih tahu kalau kamu ada lalui kawasan yang sesak tu di WhatsApp kami 019-490-4848. Okey. Sekarang ini kita mau kongsikan ini aplikasi My Sejahtera. Iklim masih ada di telefon?
0: Tiada sudah.
1: Saya pun tiada sudah. Tapi sebenarnya My Sejahtera ni masih lagi di orang ramai boleh muat turun dan juga install di telefon pintar. Kerana yang terkini berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, My Sejahtera sudah berwajah baru.
0: Rupanya banyak dia punya apa ni features di dalam ni kan yang
1: betul
0: boleh digunakan.
1: Jadi sekarang ini yang telah pun dikemas kini, dia ada pengesanan penyakit berjangkit, tempahan janji temu perkhidmatan kesihatan ini memang sudah sedia ada. Lepas tu ada carian fasiliti kesihatan, saringan kesihatan kendiri, ikrar derma organ dan juga rekod kesihatan. Pun ada.
0: Ikrar derma organ pun ada.
1: Ini kalau anda ingin menjadi penderma organ, aplikasi ni ada fungsinya.
0: Jadi lepas ni mungkin download balik lah. Dulu masa guna ni masa zaman COVID. Sebab kita kena tahu.
1: Betul.
0: Kan. Tapi kena delete balik sebab macam rasa tidak keperluan. Rupanya masih banyak keperluan yang untuk kita gunakan dalam aplikasi.
1: Betul.
0: Ini
1: khususnya bagi membuat tempahan janji temu tu lah, kalau mau buat pergi hospital kan, buat janji temu contohnya rawatan gigi, boleh buat di situ.
0: Tak payah pergi buat appointment di sana kan,
1: selalunya kena datang di situ ataupun buat panggilan telefon kan. Ini
0: betul,
1: di aplikasi tersebut boleh buat janji temu di situ, perkhidmatan kesihatan.
0: Jadi yang sudah apa tu padam aplikasi ini bolehlah mau turun balik.
1: Betul.
0: Okey.
1: Lepas tu yang sudah ada tu jangan lupa kemas kini.
0: Betul. Dan juga boleh kita cari mana tempat-tempat yang ada berjangkit tadi, pengesanan penyakit berjangkit tu kan.
1: Betul.
0: Jadi senanglah untuk kita pantau kesihatan di sekeliling kita seperti dengue. Dengue sekarang ni meningkat ya. Betul. Di Sabah. Jadi ini juga antara yang penting kita ada ni.
1: Okey, bolehlah kamu tengok-tengok balik tu My Sejahtera.
0: Betul.
1: Tengok-tengok dia balik rindu dia kan dia. Okey, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Sabah, berita utama Sabah FM. Antara tumpuannya berkenaan dengan penutupan sementara landasan KKIA jejas 20 penerbangan.
0: Okey, dan penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala.
1: Ya, okey. Berita disunting oleh Miriam Ajem dan disampaikan oleh
0: Rita Alesius.
1: Alesius Malik.
0: Sebentar saja lagi. Okey, terus saja layan Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah. Selamat